0: mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan kajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN, tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
4: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terima kasih.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini, dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan.

0: jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam program Alor pagi ini. Kita di pukul 8:28 setelah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas di pagi hari ini dan tentunya semangat selalu ya, khususnya untuk pendengar setia di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya dalam menjalani aktivitas Anda. Persiapan juga ya untuk pendengar RRI di wilayah Kabupaten Alor yang hari ini sudah mempersiapkan diri untuk merayakan Wisma Raya yang akan berlangsung di sore sebentar. Juga tetap semangat selalu untuk setiap kegiatan yang akan Anda lakukan dan apapun itu yang Anda lakukan untuk memeriahkan Wisma Raya di hari ini, semoga berjalan lancar. Dan di pukul 8:29 hingga nanti di pukul 10 saya akan menemani Anda seperti biasa, akan saya hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi terupdate. Juga di pukul 9 nanti kami akan hadirkan dialog di pagi hari untuk Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini sambil memantau terus ya kami melalui siaran di RRI Digital atau melalui radio konvensional di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Dari sini juga saya tidak lupa menyapa pendengar setia di wilayah pegunungan dari Puncak Manetuati, juga untuk keluarga tercinta saya di Manetuati dan juga Pak Yope ya, Dusun 2. Oke, semoga keluarga semua sehat selalu. Dan tidak lupa juga ada keluarga besar di Padang Alang, Maikang, Pureman, Kiraman dan juga Kolana dan sekitarnya di wilayah perkotaan. Ada juga dari ujung Bekapiting sampai di dalam kota Kalabahi ya. Dan tidak lupa juga untuk pendengar setia RRI di perantauan, anak rantau yang selalu senantiasa untuk chat ya, ada WhatsApp masuk. Kakak tolong senggol-senggol kita dong, anak rantau, anak Alor yang lagi ngerantau, dan putarkan lagu-lagu juga. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda pendengar di aktivitas Anda setiap hari. Oke, Monica akan terus menemani Anda pendengar di pagi hari ini dan tentunya lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita langsung dari Max Five, Cinta Rahasia. Semoga dapat menghibur Anda ya.

0: Bapak, Nita nanti kuliahnya milih jurusan akuntansi aja ya?
1: Iya, boleh. Pilih sesuai yang Nita suka dan bisa menjamin masa depan Nita nanti ya.
2: Alah Bapak, perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Besok-besok juga masuk dapur kok. Itu kemarin anaknya Bapak Agus kan serius mau nikahin Nita. Kenapa Bapak gak mau saja?
3: Dasar perempuan, sudah becep.
4: Semua punya hak yang sama untuk meraih pendidikan. Jangan patahkan harapan mereka.
5: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sudah kami hadirkan lagu-lagu di pagi hari ini dalam program Alor Pagi untuk Anda dan tentunya menghibur Anda ya di pagi hari ini. Dan selain lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini, kami juga hadirkan informasi untuk Anda. Kembali kami sampaikan satu informasi di ruang dengar Anda pendengar. Dari Alor dikabarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2026 serta rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan kedua rancangan peraturan daerah sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah memberikan tanggapan terhadap berbagai pandangan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Alor. Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Alor, khususnya fraksi-fraksi DPRD atas berbagai masukan yang telah diberikan dalam proses pembahasan kedua rancangan peraturan daerah tersebut. Menurut Rocky, pandangan umum fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah. Masukan tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal berita resmi rri.com.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Peringar anak-anak terdampak bencana di Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur mulai ceria kembali. Mereka mengikuti berbagai aktivitas bermain untuk memulihkan trauma pasca bencana. Kegiatan interaktif ini dihadirkan untuk mengembalikan kebahagiaan anak-anak desa. Warga menyambut hangat kehadiran program pendampingan psikososial tersebut. Kepala Desa Bangka Kuleng Marcelino Mohon mengapresiasi tinggi aksi kepedulian sosial ini. Menurutnya, pemulihan mental anak sangat krusial di masa pemulihan. Marcelino mengungkapkan kondisi psikologis anak memang menjadi perhatian utama setelah bencana gempa. Aktivitas bersama berhasil mengurangi rasa takut yang mereka alami. Pemerintah desa melalui kepala desa berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan berskala sehingga pendampingan berkelanjutan sangat dibutuhkan hingga kondisi benar-benar pulih kembali. Ia juga mengaku senyum anak-anak ini menjadi simbol harapan baru bagi warga. Desa Bangka Kuleng perlahan bangkit menuju keadaan yang lebih baik.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan.

Oke, pendengar, kembali kami hadirkan suatu informasi untuk Anda. Pendengar, Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND tahun 2026 melibatkan 231 peserta dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari ini mempertandingkan bidang sains dan riset untuk mengembangkan kemampuan peserta didik madrasah. Pengawas Madrasah Ahli Madya sekaligus pelaksana harian Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Muhammad Rifai SPD, mengatakan pelaksana Olimpiade Madrasah Indonesia tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Hal ini disampaikannya dalam siaran Florata Pagi pada Selasa 8 September 2026. Untuk jenjang Madrasah Aliyah, peserta mengikuti 6 bidang sains yaitu matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi terintegrasi. Sementara jenjang MTS mengikuti matematika, IPA, dan IPS terintegrasi. Sedangkan jenjang MI mengikuti matematika dan IPS terintegrasi. Rifai juga menjelaskan perlombaan bidang sains dilaksanakan menggunakan sistem computer based testing atau CBT dan sistem tersebut digunakan untuk mendukung pelaksana kompetisi secara digital. Pendengar, selain bidang sains, Olimpiade Madrasah Indonesia juga memberikan ruang bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan riset. Peserta membentuk kelompok beranggotakan 2 hingga 4 orang dengan tema riset meliputi ekoteknologi, ekoteknologi dan transformasi digital. Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND ini menjadi tahapan awal kompetensi tingkat provinsi dan nasional. Dan pendengar, peserta yang memenuhi passing grade Kabupaten akan mewakili ND dan tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua bulan Oktober 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai

Terima kasih telah memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir. Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania di nomor 0813-3813-8015 atau datang langsung ke BPS Kabupaten Alor. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi tahun 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang Sensus Ekonomi 2026. Mencatat Ekonomi Indonesia.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Bergerak satu informasi terakhir kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda pendengar. Aktivitas gempa susulan setelah gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi hingga Rabu 9 September 2026. Sampai Rabu pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat total 13.863 gempa bumi susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dari ribuan gempa susulan tersebut, BMKG mencatat gempa dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sedangkan yang paling kecil berada pada magnitudo 0,9. BMKG juga mengungkapkan aktivitas gempa susulan tersebut mulai menunjukkan perubahan pola berdasarkan grafik puluhan gempa. Kondisi itu menjadi indikasi bahwa intensitas gempa susulan perlahan mengalami penurunan dibandingkan fase sebelumnya. Pernyataan BMKG tersebut menjadi perkembangan terbaru terkait aktivitas seismik pasca gempa Flores magnitudo 7,7. Meski kecenderungan aktivitas mulai menurun, sejumlah gempa susulan masih terjadi dan dirasakan masyarakat. Pada Selasa malam 8 September 2026 tercatat gempa susulan bermagnitudo 5,0, kemudian gempa kembali terjadi pada Rabu pagi dengan kekuatan magnitudo 4,8. Kedua gempa tersebut tercatat berada pada intensitas 3 modified dan pada skala tersebut getaran dirasakan banyak orang di dalam rumah dan dalam kondisi tertentu dapat membuat lantai maupun kaca jendela terasa bergetar. Pendengar, informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program Alor pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Panitia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang benar Pro 1 Ferrari 6 buah. Kembali bersama saya Fendi Mau dan juga tim Atembosan ini untuk edisi siaran di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Untuk pendengar tentunya kita tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalankan aktivitas kita, dalam menjalankan kehidupan ini. Dan untuk pendengar, pada Atembos yang ini kami hadirkan sebuah dialog interaktif yang akan mengangkat sebuah topik tentang membangun benteng dari rumah, suatu strategi untuk pencegahan narkoba yang berbasis keluarga. Karena pendengar, membangun benteng perlindungan terhadap narkoba di dalam rumah merupakan langkah yang paling krusial untuk melindungi masa depan kita, generasi kita. Dan kita ketahui bahwa keluarga adalah lini pertahanan pertama dan utama dalam menangkal pengaruh buruk lingkungan dari luar, apalagi kita ketahui di daerah perbatasan. Dan untuk lebih jelasnya kita sudah bersama, ya, ini narasumber yang selalu ceria, selalu berkompeten di bidangnya. Oke, kita perkenalkan pada siang hari ini kita sudah menghadirkan narasumber Pak Yohanes Bergman Arwah Pengamat Politik Pendidikan Sosial Budaya dan Ekonomi NTT. Ini mungkin untuk pendengar sudah tidak asing lagi, apalagi orang Belo ini sukanya olahraga, karena baru-baru di Piala Dunia juga, ya lumayan. Oke, tetapi itulah namanya pertandingan, pasti ada yang kalah, ada yang menang, sportif. Oke, Pak Yohanes, apa kabar Pak Yohanes?
1: Yang hari ini sedang menyimak topik yang menarik tentang membangun benteng dari rumah, strategi pencegahan narkoba berbasis keluarga di Kabupaten Belu, ya. Jelasnya mungkin teman-temannya di Alor, Temelaka, TTU yang sedang mendengar atau di mana saja bisa menyimak ini, karena topik ini merupakan topik yang sangat projektivitas, ya, sangat mempunyai peran yang positif. Kita mungkin tidak menyadari, tetapi bahaya-bahaya itu kadang-kadang muncul tanpa kita sadari. Lebih baik kita berbicara dan membahas daripada kalau sudah terjadi,
0: betul sekali. Artinya Pak Yohanes, sekarang mungkin belum,
1: iya benar,
0: tapi jangan sampai, iya, sesuatu itu tiba-tiba bisa terbakar dan meledak dan bisa menghancurkan.
1: Iya. Dia seperti apa, bencana geografis, ya, seperti gempa bumi, bisa dilihat tetapi tidak dapat diprediksi kapan gempanya itu atau kapan letusan. Tapi bisa dihitung angka ketika itu hal sudah terjadi, ya. Misalnya berapa menghitung dulu gempanya, berapa potensinya, sama dengan proyeksi tentang keadaan bahaya narkoba, penyelundupan dan lain-lain, ya, dan sanksi-sanksi. Bukan kita lihat kasus yang terjadi, tetapi kapan itu upaya itu pencegahan itu secara pertinensi. Contoh di Kabupaten Belu, ya, sampai hari ini, sampai dengan 2005, himbauan BNN dan kasus-kasus yang kelihatan hampir nggak ada, ya. Itu berarti bukan berarti karena kasus nggak ada, bukan, berarti tidak ada upaya penyelundupan dan penggunaan narkoba di daerah kita. Tetapi itu sudah menyatakan bahwa program dari Badan Penanggulangan Narkotika, ya, dan Pernata Sosial Keluarga, Pernata Sosial Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan gereja, masjid, pura dan lain-lain, ya, telah memberikan satu edukatif yang sangat komprehensif, biasanya di daerah-daerah perbatasan ini, iya, dengan tingkat arus barang dan jasa yang mengalir begini cepat, biasanya ada tendensi ke situ, biasanya ada ditemukan kasus, tapi insya Allah puji Tuhan,
0: ya, ada kasus-kasus kasus seperti ini. Oke, Pak Yohanes, mungkin saya mau tanya, apakah itu memang yang namanya narkotika, narkoba yang sangat mengancam generasi muda ini, itu apakah memang perkembangan zaman, ya, kita berbicara mungkin belum, ya, semakin berkembang zaman ini, negara ini, jangan sampai ada penyusupan-penyusupan seperti itu.
1: Ya, gini, kalau kita bicara tentang narkoba dan upaya dan atau intersect, ya, biasanya kita melihat bahwa ancaman narkoba bagi generasi muda harus kita lihat sebagai persoalan yang serius dan multidimensi. Kita tidak bisa bicara dalam satu aspek saja, ya. Sudah terjadi, ya. Contoh, ya, Belu itu memiliki posisi strategis potensi. Posisi ini merupakan potensi besar bagi pembangunan hubungan antar negara. Tetapi dari sisi keamanan juga memiliki kerawanan terhadap berbagai bentuk penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kita boleh tidak boleh mengatakan bahwa setiap aktivitas lintas batas berkaitan dengan narkoba, tetapi secara kewilayahan jalur perbatasan itu memang membutuhkan kewaspadaan yang lebih tinggi. Makanya orang bilang tadi ditanyakan oleh Pak Henti ya, bahaya narkoba dan bagaimana narkoba itu bisa nyampe ke kita ya. Ya, memang sebagai produsen narkoba yang ingin mencari keuntungan, banyak motif yang mereka ingin selundupkan narkoba. Bisa saja penyelundupan dalam motif ekonomi, yaitu ketika mereka mengirimkan barang-barang untuk keuntungan profit perusahaan atau korporasi, itu mafia-mafia yang kartel-kartel. Bisa saja kedua, penyelundupan untuk dari segi politis ya, merusak generasi-generasi. Ketika generasi satu bangsa atau generasi satu wilayah rusak, otomatis, apalagi generasi remaja ya, rusak, otomatis kedepannya negara itu bisa hancur dari dalam. Tidak perlu menggunakan senjata yang berat ya, seperti bom atau bisa menggunakan narkoba. Kita tahu dampaknya sangat besar ya, efeknya, efek domainnya dari situ, domino dari narkoba. Kalau seandainya orang-orang sudah terpapar, terkena, dia seperti kejahatan extraordinary crime, narkoba. Nah, dua aspek yang saya lihat bahwa aspek ekonomi, aspek politik, atau motif lain yang mungkin mereka merusakkan budaya satu wilayah tertentu. Jika mereka melihat bahwa ranata sosial keluarga, budaya, pendidikan begitu kuat, caranya mungkin semua narkoba ke generasi-generasi. Mungkin ada celah sekat yang bisa merusak mereka. Itu yang kenapa saya bilang bahaya narkoba menjadi kejahatan extraordinary dan kejahatan multidimensi yang perlu kita waspadai. Bukan hanya hari ini, secara kontinuitas.
0: Oke, Pak Yohanes, artinya kita tidak bisa berbicara dari dunia olahraga saja yang mungkin kita sering baca ya. Sejarah telah mencatat si Escobar.
1: Ya, Pablo Escobar ya.
0: Nah, itu benar. Sudah mafia dan sudah pemilik kartel akhirnya ditembak.
1: Iya.
0: Ya, itu usut punya usut kebohongan narkoba.
1: Iya, iya, ada kaitan gitu.
0: Oke, ini kita mungkin sudah berbicara terlalu jauh, tetapi itulah dampak-dampak suatu kemajuan.
1: Iya.
0: Daerah, apalagi kita di daerah perbatasan seperti ini. Dan bagaimana tema hari ini kita membangun benteng dari rumah. Artinya benteng itu harus kuat, yang namanya benteng pasti harus kuat. Nah, sehingga mengapa keluarga menjadi sektor paling krusial dalam pencegahan narkoba?
1: Ya, kalau kita bicara tentang benteng, kita harus kenapa keluarga menjadi benteng pertama ya, untuk mencegah bahaya narkoba ya, berkembang ke lingkungan lebih luas ya. Karena keluarga merupakan pranata pertama, pranata sosial pertama, di mana setiap orang, individu itu pasti lahir dari keluarga gitu. Setelah itu berkembang ke komunitas-komunitas lain, lingkungan masyarakat sekitarnya, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat kerja dan lain-lain. Jadi perilaku pertama seseorang bukan dari rumah, makanya kantor perlu adanya benteng yang kuat dari rumah. Nah, kita bicara lagi lebih aspek sebelum masuk itu ya. Kita bicara tentang kenapa keluar seperti sama mempertajam lagi perkataan Pak Sinte tentang keluarga sebagai benteng. Kita lihat survei nasional ya, BNN bersama BRIN dan BPS menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2023 itu 1,73% ya, atau sekitar 3,3 juta penduduk. Nah, kalau penduduk berarti masuknya pernata keluarga gitu. Berarti penduduk tidak mungkin tanpa dia lahir dari keluarga. Yang paling penting bagi kita adalah data kelompok remaja pelajar. Prevalensinya mencapai 1,52% atau sekitar 312 ribu ya orang anak-anak pelajar. Bahkan dalam kelompok ini, sumber pengaruh terbesar yang dilaporkan misalnya dari teman, pacar, keluarga dan lain-lain, 84,1%. Artinya lingkungan sosial anak sangat menentukan, dan lingkungan keluarga itu menjadi domain yang paling pertama gitu. Data yang lebih baru dari BNN ya, bahwa prevalensi di 2003 sampai 2025 itu mencapai 2,11%, sekitar 4,15 juta. Nah, berarti ada peningkatan.
0: Peningkatan.
1: Ya, dibandingkan dengan sebelumnya 1,73 ya di 2023. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa Belu atau daerah-daerah mana saja jauh dari pusat sehingga aman dari narkoba. Tapi justru di era digital dan transportasi semakin terbuka seperti ini, pola peredaran narkoba dapat berubah dengan cepat. Nah, tadi kenapa saya bilang angka peningkatan yang begitu besar dari angka-angka penggunaan narkoba itu menjadi keluarga menjadi benteng yang utama ya. Ya karena memang keluarga pertama menjadi titik awal dari kesinambungan. Apa anak itu bisa mempunyai perilaku yang positif atau negatif dari keluarga. Anak tuh bukan pembaca yang baik, tapi peniru yang terbaik. Jadi dia bisa meniru apa yang dilakukan orang tua. Mungkin saja orang tua itu menggunakan narkoba, anak juga ikut. Atau orang tuanya itu sibuk bekerja. Akhirnya anak tidak punya sahabat. Ini narkoba menjadi teman terbaik gitu. Yang berikut, mungkin anak bisa mempunyai sahabat ketika sahabat curhat ya, ketika dia tidak mempunyai tempat yang bercurhat, tempat dia untuk berbagi dalam rumah, akhirnya dia pergi di teman. Atau ketika dia dapat stres berat, bisa saja dia crossing di media digital, ada narkoba, mulai dia coba-coba bagaimana cara. Ketika dia scroll, biasanya dalam sindikat narkoba, ketika Anda mulai scroll, Anda diikuti akses digitalnya mulai handphone dan itu seperti disadap. Anda mulai ditawarkan dengan itu. Setelah itu, orang-orang terdekat yang menggunakan narkoba mulai terhubung pelan-pelan secara tidak langsung dan kontak personal. Di situ mulai dibangun jaringan-jaringan sangat halus yang sulit dideteksi. Nah, kalau keluarga tidak dibangun secara komprehensif, tidak dibangun dengan satu edukatif dan perhatian yang khusus, maka benteng yang dikatakan biar benteng Takeshi yang seperti di Jepang ya, itu pun akan jebol ya.
0: Jadi
1: ya, biasanya di orang-orang yang sudah mapan ya, yang punya tingkat ekonomi yang ke atas, biasanya dia jadi cepat jadi sasaran penggunaan narkotika. Tetapi bagi pengedar, biasanya sasaran bagi orang-orang yang mencari pekerja yang susah, itu biasa pengedar ya. Di kelas atas itu kenapa jadi sasaran? Karena mereka mempunyai duit gitu untuk bisa membeli narkoba.
0: Ya, itulah pengalaman bahwa ada memiliki dampak-dampak negatif dan positif. Nah, sebagai benteng, keluarga itu harus selalu mewaspadai baik dari hal pendidikan, mungkin pelayanan dan sebagainya.
1: Ya.
0: Oke, Pak Yohanes, bagaimana untuk pengamatannya dalam arti di daerah perbatasan ini, generasi kita ini, kehidupan yang mungkin harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, edukasi dari hal pendidikan yang harus mumpuni dan sebagainya.
1: Ya, saya suka ya bahwa di daerah perbatasan ini secara komprehensif keluarga, lingkungan, sekolah dan pemerintah tuh bekerja sama ya secara kolaboratif nangkal bahaya narkoba. Sehingga kita lihat angka di perbatasan hampir enggak kelihatan bahwa ada kasus-kasus penangkapan. Meskipun ketika di polis, para pejabat keamanan misalnya, atau para petugas keamanan, polisi, BNN, dan lain-lain, mulai bekerja sama dengan bea cukai ya, atau keimigrasian memperketat arus barang dan jasa di perbatasan, tapi puji Tuhan sampai hari ini kita belum. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa tingkat edukasi tentang bahaya narkoba itu belum masuk secara segregasi, bisa mengintersep pola perilaku masyarakat, pola perilaku anak-anak remaja, maupun pola perilaku yang berrentan untuk bisa menggunakan itu. Jadi langkah prevalensinya cukup bagus di sini. Mungkin untuk menembus benteng itu tuh sebelum keluarga mereka harus menempuh benteng dari pernata sosial lain lagi, sekolah, lingkungan pernata sosial kayak agamaan dan lain-lain, dan pernata pemerintahan, ya itu sulit mereka tembus di situ. Jadi ya kita lihat bahwa di Belu saya lihat bagus, apa di sekolah-sekolah kayak BNN sering turun ya, mungkin ke sekolah-sekolah kayak SMA Kristen atau ke SMA Surya, ke SMA Santa Angela, mereka memberikan nilai-nilai edukatif tentang bahaya narkotika. Memang terasa kalau bahaya merokok sering anak-anak ya gitu, narkotika terasa. Saya sejauh yang saya investigasi ya, saya baca di berita dan investigasi, mengamati sebagai pengamat kebijakan publik, bahwa Belu bukan menjadi daerah target operasi narkoba ya, karena mungkin pengawasan yang sangat terintegrasi di sini, banyak aparat yang ada di sini. Mungkin kasus-kasus lain ya yang kita lihat meningkat kayak kriminal dan lain-lain, mungkin data-data NTT mungkin Belu tidak menjadi ini, mungkin di Kota Kupang, mungkin di Kabupaten Sika dan lain-lain itu mungkin.
0: Oke, artinya kita patut bersyukur.
1: Ya.
0: Tapi bersyukur untuk sementara. Tetapi pembahasannya ini bahwa keluarga sebagai benteng utama dan dibentengi lagi dengan pendidikan, nilai-nilai keagamaan dan sebagainya, mungkin kegiatan-kegiatan ya positif. Artinya Pak Yohanes, saya melihat memang kita di Belu ini kegiatan-kegiatan untuk generasi-generasi sekarang,
1: siap,
0: kehidupan-kehidupan di dunia nyata seperti kegiatan festival yang namanya budaya dan sebagainya, ini salah satu mungkin daya dorong juga untuk membentengi lagi. Pak Yohanes, kita ketahui kan Belu ini merupakan suatu wilayah yang kental dengan budaya gotong royongnya, apalagi siap, berbatasan dengan Timor Leste yang masih sedara lah. Nah, sehingga mengapa? Utamanya untuk hal tersebut yang bisa berbasis sebagai benteng juga budayanya ini.
1: Ya, di sini menarik ya bahwa Belu ini banyak kegiatan-kegiatan yang
0: kalau menurut saya
1: ya, yang mengajak. Selain apa kegiatan itu sifatnya ekonomis, menggerakkan UMKM. Di Belu 8.950 UMKM bergerak, tergerak dari sektor itu ya, lewat Pemda Bupati Belu, Bini Burus Mai dan Pak Vicente ya, itu mereka mempunyai program yang cukup bagus ya, walaupun ada program-program lain mereka kayak 12 program mungkin terinjeksi oleh mungkin efisiensi dari Jakarta, tapi mereka bisa mengoptimalisasi itu, merupakan satu hal positif ya. Bahwa ada kegiatan contoh festival Fulan Rehan itu melibatkan ribuan anak-anak remaja
0: termasuk
1: termasuk negara-negara tangga, atau festival kemarin ya ada pertandingan contoh bola voli, atau festival apa cross border di depan Plaza Perizina, atau kemarin kegiatan dari NTT Fest RRI ya, yang NTT RRI Fest ya, itu bagaimana RRI dengan apa kontinuitasnya melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua elemen masyarakat, orang tua, entitas-entitas kelompok di sini, masyarakat maupun para remaja untuk hadir di untuk membangun solidaritas, misalnya contoh donor darah bersama, jalan-jalan sehat, setelah itu ngobrol-ngobrol bareng tokoh masyarakat bagaimana mencegah kemarin di Babinsa, di Camat dan lainnya tentang bahaya-bahaya secara komprehensif, mungkin disisipkan tentang bagaimana kita mencegah budaya mencegah bahaya-bahaya mulai kejahatan, misalnya kejahatan seksual, bisa kejahatan-kejahatan yang biasa sering dilakukan kota atau begal, kejahatan kriminal atau kejahatan narkoba ya, atau kejahatan lintas kemanusiaan lewat apa human trafficking lain-lain, itu kan terinsplisit dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, pasti banyak yang diberitahu tapi mungkin tidak sempat direkam dalam pemberitaan. Itu kegiatan-kegiatan itu merupakan bisa mendepraksi pola pikir atau pola perilaku masyarakat, yang di mana masyarakat konsep masyarakat modern atau itu kan daerah perbatasan, biasanya masyarakat itu stres biasanya ketika ada arus barang dan jasa, ada infiltrasi budaya dari timur atau dari luar, mereka stres. Tapi pemerintah dengan dan negara mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendepraksi atau mereduksi hal-hal yang bisa terjadi. Saya ingat ada satu teori ya, Immanuel Durkheim, teori sosial ya, dia melihat bahwa masyarakat, ketika masyarakat yang kayak kita bicara di perbatasan atau masyarakat yang berkembang ya, kayak kota yang mulai berkembang kayak Tambua mungkin di Kalabahi atau Melaka situ di Betung, TTU yang mulai berkembang mencari identitas, itu kan pola-pola masyarakat semua itu, itu membutuhkan norma, dia membutuhkan norma untuk mengatas ya, bahaya misalnya narkoba, kejahatan-kejahatan, memiliki norma, nilai, ikatan sosial yang menjaga individu tetap agar tetap berintegrasi ya dalam kehidupan bersama. Ketika norma melemah, contohnya norma aturan dan tata sosial budaya dan lain-lain, hubungan sosial renggang, atau seseorang merasa tidak memiliki pegangan yang kuat, dapat muncul kondisi anomia. Anomia itu suatu keadaan ketika pedoman sosial menjadi tidak kuat atau tidak mengarahkan ke perilaku positif yang secara efektif begitu. Kalau kita tarik ke persoalan narkoba ya, ya, kita bisa melihat bahwa anak atau remaja yang kehilangan ikatan dengan keluarga kurang mendapatkan perhatian, merasa terasing tadi, makanya keluarga perlu benteng tadi kita gali lagi ya, tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, atau lebih banyak mencari pengakuan dari kelompok pergaulan yang dapat pergaulan yang dapat menjadi lebih rentan terhadap perilaku menyimpang gitu. Tapi perlu saya tegaskan bahwa teori Durkheim ini bukan berarti mengatakan bahwa orang yang keluarganya bermasalah pasti menggunakan narkoba, bukan gitu. Itu catatan dulu. Kita tidak boleh menyederhanakan persoalan sedikit sedemikian rupa ya. Teori itu hanya mungkin hanya membantu kita memahami bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba tidak berdiri sendiri. Ada faktor individu, keluarga, kelompok sebaya, lingkungan, ekonomi, budaya, norma sosial, dan kesempatan. Iya. Karena itu, solusi juga harus bersifat sosial. Kalau solusinya itu hanya sifatnya sanksi hukum, maka keluarga yang sebagai benteng sosial itu bukannya menjadi kekuatan, benteng yang rapuh, yang berdiri di atas pasir ya, yang tidak kokoh ya, gitu.
0: Oke, Pak Yohanes, berarti kita bisa tarik bahwa arti penting norma
1: ya,
0: aturan etika dan
1: ya,
0: dan sebagainya jangan sampai luntur. Apalagi daerah kita, daerah perbatasan Kabupaten Belu yang kaya budaya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan tadi, dan kita tidak pernah tahu sesuatu ibaratnya hanya cuma sebuah bayangan, kapan masuknya kita tidak pernah tahu, tapi kewaspadaan itu perlu, benteng itu perlu diperkuat. Sehingga bagaimana untuk ya, ini mungkin kita ulangi lagi, di era digital ini kan gampang, kapan saja transaksinya begitu cepat ya, mungkin dari pemerintah bisa mengetahui, tapi kita orang-orang yang mungkin masih dengan budaya dan juga penduduk-penduduk seperti yang ya bukan dikatakan kurang berilmu, tapi belum memahami seperti di daerah-daerah perbatasan itu mungkin bisa gampang sekali. Sehingga bagaimana pola penyebaran informasi yang harus baik sehingga transaksi itu bisa diatasi, dan juga bagaimana orang tua harus menyikapi mulai dari gawai dan sebagainya.
1: Menarik ya, bahwa di era digital ya, pola penyebaran narkoba atau kejahatan-kejahatan cyber ya, itu mereka bermigrasi ya, atau mereka bermutasi ya, cepat sekali,
0: tanpa kekerasan,
1: tanpa kekerasan mereka bisa intersect begitu ya. Jadi yang paling tepat seperti orang tua sebagai benteng keluarga, tanya kenapa kau bermain HP? Tanya anak-anak. Jangan tanya kenapa kau bermain HP. Tanya apa yang kau sedang buat di dalam gawai kau punya itu, handphone. Apa yang kau sedang buat gitu. Pertanyaan gitu. Atau mari kita sama-sama begitu. Di situ ketika anak-anak mulai dekat dengan kita, kita mulai lebih mendalami, lebih mendekatkan diri dengan mereka gitu.
0: Pendekatan.
1: Biasanya di era digital handphone itu paling cepat.
0: Cepat sekali.
1: Teman bershare tentang cara narkoba. Ketika ketika kata narkoba terbentuk dalam sistem algoritma digital, itu para-para penyelundup itu, jaringan kartel itu kan mereka juga menggunakan sistem cyber digital. Itu mereka langsung angka itu langsung kata-kata itu dan angka itu sudah mulai muncul di mereka punya radar deteksi. Secara tidak langsung anak-anak mulai terscroll, muncullah iklan, muncullah ini iklan-iklan yang mendorong mereka tidak langsung secara narkoba, membentuk mereka punya rasa ingin tahu, membentuk hormon dopamin mereka, ketagihan untuk melihat iklan atau kegiatan apa di dalam pertandingan-pertandingan. Ujung-ujungnya ada tawaran di situ. Ada gini yang enak. Kenapa orang tuh kuat bermain bola? Atau dia tuh raganya ini, kenapa bila dirinya hebat seperti ini? Oh, ternyata dia ada obat gitu. Obat misalnya membuat resisten tubuhnya lebih kuat, lebih cepat. Perangsang ya, betul Pak Vin.

0: kepolisian, ketika narkoba itu mulai masuk dalam dunia digital, masuk dalam bentuk impulsif baru, harapan baru bagi orang-orang, oh ternyata bisa gunakan lewat ini, saya mau berlaga, saya harus jenis narkoba ini, dia tidak tahu bahwa itu jenis narkoba, itu dia pakai mulai ketagihan, ketika ketagihan kan mulai terbentuk, oh apa gitu, saya ingin ini, beli ini, untuk dia orang mulai mungkin bisa berprestasi dari olahraga itu. Cuma setelah itu orangnya mulai, namanya narkoba ya, dia berprestasi dalam bentuk itu, tapi ketika efeknya selesai, orangnya mulai depresi atau gimana-mana gitu. Ada beberapa, ya, ada beberapa contoh ya. Saya seringnya secara pribadi ada pengamatan sosial ke orang-orang, orang-orang ODGJ beberapa anak muda, saya tidak yakin bahwa mereka itu ODGJ, gila. Setelah saya telusuri, ternyata mereka itu mantan pengguna narkoba, gitu. Ada dia, tentunya, itu mantan. Akhirnya mereka mulai dijauhkan dari lingkungan sosial dan lain-lain. Ternyata di wawancara orang tuanya benar, perilakunya seperti itu di era jadi. Oke, kita kembali ke sanksi hukum. Dasar utama yang perlu diketahui masyarakat adalah undang-undang ya, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ya, ya, yang mengatur antara lain pencegahan, pemberantasan, peredaran, rehabilitasi, peran serta masyarakat dan ketentuan pidana. Itu ada. Mungkin beberapa pasal yang mungkin saya coba sebutkan sedikit ya. Di sini pasal 54 ya tentang kewajiban rehabilitasi ya negara secara medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika mungkin. Setelah itu mungkin pasal 112 ya, antara lain mengatur perbuatan tanpa atau melawan hukum ya, memiliki penyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 yang bukan tanaman ya, ganja dan lainnya. Itu ada sanksi-sanksi dan banyak jenis sanksi penata hukum atau itu yang diberikan negara. Itu yang mau menjadi privilege setelah benteng keluarga tadi untuk bisa mengawasi anak-anak dalam rumah, perangkat sosial, benteng yang terakhir pasti negara lewat sanksi-sanksi hukum dan tadi kewajiban-kewajiban negara kayak pasal 54 untuk bukan hanya memberi sanksi tapi proses rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Itu yang mungkin negara punya kewajiban untuk hak dan kewajiban negara.
1: Oke, yang ada satunya itu mungkin kita tarik lagi bahwa memang di Kabupaten Belo atau NTT ya, kita mungkin dari saya mungkin ya, belum tahu lah apakah infrastruktur dan peralatan itu harus ada. Tadi dikatakan rehabilitasi, mereka itu perlu rehabilitasi. Ini mungkin belum ada, tetapi jangan sampai suatu saat ada yang sudah terkena tetapi perlu direhabilitasi sehingga fasilitas sarana prasarana pendukung itu apakah ada.
0: Saya kira diharapkan ke depan memang ada di NTT ada, tapi rehabilitasi sifatnya hanya rehabilitasi medis ya, sifatnya parsial. Ya, parsial. Artinya ketika dia masuk ke level kecanduan yang berat, rehabilitasi pasti dikirim ke Jawa, ke tempat-tempat rehabilitasi yang terpusat ya. Itu yang kita taruh situ. Sehingga negara secara komprehensif bisa mengawasi proses rehabilitasi sekaligus dari proses rehabilitasi bisa merecovery atau membuat pencegahan dalam jangka bukan soal kualitas, soal kuantitas ya, jumlah orang penggunaan narkoba, tapi kontinuitas itu yang harus dicapai dari proses yang mau tadi. Mau alat kita boleh adakan alat, boleh kita adain, tapi prasarana-prasarana alat sifatnya itu mungkin rehabilitasi medis, tapi rehabilitasi jangka panjang sebaiknya mungkin NTT masih, karena kita angka penggunaan narkotika itu belum terlalu besar, dan mungkin pernata-pernata sosial, pernata keluarga, pernata hukum itu begitu kuat, masih kuat ya di NTT, sehingga benteng tidak bisa dipenetrasi oleh bahaya narkotika dan peredaran dan jaringan-jaringan kartel di NTT.
1: Oke, kita harapkan seperti itu, karena memang ya secara kasat mata kita NTT ini masih hidup dengan budaya itu yang sangat kental sekali. Ya, dukungan keluarga itu seperti kehidupan modern

0: isu lah. Kita berbicara pasti suatu saat nanti generasi ke generasi ini yang datang jangan sampai
1: siap
0: terlibat seperti itu, karena memang sangat merusak yang namanya narkoba narkotika ini. Oke, dan bagaimana ini Pak Yohanes, yang diharapkan sinergi antara keluarga Tepu Adat dan pemerintah daerah di Kabupaten Belu dalam mendukung strategi ini, strategi yang sudah disebutkan tadi Pak Yohanes sudah secara rinci, secara lengkap aturan dan sistem penanganan dan sebagainya.
1: Kalau saya dari pembahasan kita ya, bagaimana bentuk sinergi ideal ya antara keluarga, tokoh adat dan pemerintah ya untuk menghadapi bahaya narkoba ya, atau bahaya jaringan narkotika dan lain-lain. Saya membayangkan gerakan ini sebagai tiga kekuatan yang perlu kita bangun ya untuk melapisi benteng itu ya. Pertama adalah keluarga. Ya. Di situ kita membangun karakter, komunikasi, kasih sayang dan pengawasan itu di keluarga. Benteng kedua adalah komunitas. Komunitas itu ada tokoh adat, tokoh agama, sekolah, pemuda, masyarakat yang menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Itu benteng kedua. Benteng ketiga adalah negara. Negara itu ada pemerintah, BNN ya, Badan Narkotika Nasional, TNI Polri, Becukai, sekolah, fasilitas kesehatan dan lembaga terkait yang melakukan pencegahan, pengawasan, rehabilitasi serta penegakan hukum ya yang konvertibel itu yang perlu. Nah, ketiganya harus terhubung erat, tidak bisa dipisah-pisah. Meskipun tema hari ini tentang keluarga sebagai benteng, tetapi ketika satu benteng jebol ada benteng kedua, ada benteng ketiga. Itu yang kenapa NTT ini sampai hari ini termasuk di Kabupaten Belu masih kuat untuk menahan penetrasi dari sindikat-sindikat narkoba atau bahaya-bahaya. Jangan sampai keluarga bekerja sendiri sementara komunitas tidak peduli. Jangan sampai masyarakat sudah lapor tetapi tidak ada respon. Dan jangan sampai aparat bekerja sendiri sementara masyarakat tidak mau memberi informasi misalnya itu. Itu yang kita harus membangun sinergitas, membangun kerjasama gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa kita lihat di lapangan terjadi, oh ini bahaya narkoba, segera menginformasikan ke satu permata sosial keluarga, permata sosial lingkungan itu, permata sosial yang paling besar yang ada.
0: Gitu. Oke Pak Yohanes, artinya lah kita harapkan itu turun temurun secara berkesinambungan terus. Semoga jangan terputus budaya segala macam yang sudah dibangun, semoga jangan sampai terjadi yang adanya narkotika, narkoba dan sebagainya yang merusak, karena ada tingkatan-tingkatan narkoba ini. Oke, dan juga mungkin
1: banyak jenis ya, bukan hanya tingkatan narkotika itu banyak jenis.
0: Ya, semoga kita harapkan jangan sampai tiba di rebel ini.
1: Iya, saya harap memang sudah nyampe, tapi tingkat pencegahan tuh mungkin di bawah 2020 tahun 2023 ada gitu. Cuma para penyelundup hanya untuk penggunaan, mungkin kebetulan dia menyelundup, dia memakai gitu lokal, tapi sudah diberi sanksi. Tapi menurut saya, hemat saya bahwa belum jebol ya pernata kita, belum terlalu kuat ya. Moga-moga pertahanan kita jangan sampai ketika tidak ada kesinambungan kerjasama antara tiga pernata tadi, artinya ketika gempa narkotika melebihi 9,3 magnitudo mungkin dia jebol, tapi saya harap pertahanan kita punya 20-an magnitudo ya.
0: Kita harapkan seperti itu. Ini masih semangat ini Pak Yohanes, artinya seorang pengamat yang masih semangat, mungkin saya berpikir juga pasti tidak akan ada.
1: siap kita harapkan seperti itu.
0: Pak Yohanes, ini kita berbicara dari penglihatan seorang pengamat yang ada di NTT ini, bagaimana harapan dari generasi, untuk generasi kita lah di Kabupaten Belu ini, jangan sampai benteng yang sudah ditanam itu jebol sendiri. Dan juga mungkin ini yang terakhir, himbauan dari Pak Yohanes baik untuk seluruh orang tua dan masyarakat di Kabupaten Belu terkait gerakan anti narkoba ini, dan juga pesan untuk generasi muda ini, gunakan waktu, kesempatan yang baik, gunakan hal-hal yang positif, kegiatan yang ada, ikuti saja organisasi yang baik, ikuti saja, jangan sampai terjerumus di hal-hal di era digital.
1: Iya, iya.
0: Oke, silakan Pak Yohanes.
1: Ya, kalau saya mengenai pertanyaan tadi, apa pesan terakhir orang tua dan masyarakat Peru? Pesan terakhir saya sebagai pengamat ya, bagi orang tua dan bagi masyarakat Peru ya, atau masyarakat yang sedang mendengarkan RRI di mana saja berada ya. Pesan saya bahwa kepada seluruh orang tua di mana saja ya, jangan tunggu anak kita menjadi korban baru kita bergerak gitu. Pencegahan harus dimulai ketika anak masih sehat. Mari kita bicara dengan anak sebelum orang lain mempengaruhinya. Itu bang. Mari kita membangun keluarga yang membuat anak merasa dicintai. Mari kita membangun sekolah yang membuat anak merasa dihargai. Mari kita membangun komunitas yang membuat anak merasa memiliki masa depan. Dan mari kita menjaga Belu sebagai wilayah perbatasan yang bukan hanya kuat dari sisi keamanan, tetapi kuat dari sisi kemanusiaan, yang membawa Belu sebagai daerah perbatasan yang dapat mengintersip bagi masyarakat di perbatasan lain kayak di Alor, maka TTU bagi 21 kabupaten dan satu kota di NTT, yaitu 22 kabupaten dan wilayah provinsi NTT ini ya, untuk membawa Indonesia kepada sisi kemanusiaan yang bebas dari narkoba. Kita boleh memiliki aparat yang kuat, pos perbatasan yang kuat, dan aturan hukum yang tegas, tetapi benteng yang paling awal tetap berada di rumah. Karena ketika keluarga kuat, anak kuat. Ketika anak kuat, masyarakat kuat. Dan ketika masyarakat kuat, Belu akan semakin kuat menghadapi ancaman narkoba. Mari kita membangun benteng dari rumah. Kita kuatkan dengan adat, agama, gotong royong, pendidikan dan hukum. Karena menyelamatkan satu anak dari narkoba berarti menyelamatkan satu masa depan. Jadi semua elemen pernata sosial, keluarga, lingkungan, dan negara harus bekerja dalam satu kesinambungan dan sinergitas. Bukan satu mengharapkan satu, tapi membangun satu kinerja yang terbentuk dalam solidaritas untuk masa depan Rebelu, daerah perbatasan NTT dan Indonesia serta dunia.
0: Oke,
1: yang bebas dari narkoba.
0: Oke, bagus sekali. Ini artinya satu motivasi untuk pendengar semuanya yang lagi dengar Pro 1 RRI Akta Buah. Benteng adalah suatu kekuatan yang sampai jebol dengan strategi ya, baik kolaborasi, dukungan, dan juga melalui pendidikan yang baik, positif, dan kegiatan yang positif dan sebagainya. Ini akan membentengi ya, Kabupaten Belu, Rai Belu, dan pada umumnya NTT, karena narkoba akan merusak di ya, generasi. Oke, terima kasih Pak Yohanes Bergmans Ngaharwa, pengamat politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi Nusa Tenggara Timur dan untuk Kabupaten Belu tercinta. Sekali lagi terima kasih Pak Yohanes. Salam sehat, salam sukses.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam untuk semua para pendengar di mana saja dan bagi teman-teman di studio. Terima kasih, selamat siang.
2: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu narkoba.

0: akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
1: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
0: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Antam Bua, kita lanjut lagi di program-program acara selanjutnya. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan untuk pendengar, informasi terupdate teraktual kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, aktivitas gempa susulan yang terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores NTT mulai memperlihatkan tren penurunan. Meski demikian, Pemprov NTT mengingatkan masyarakat terus waspada selama 4 pekan karena aktivitas seismik masih berlangsung secara fluktuatif. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan informasi dari BMKG menunjukkan telah terjadi sekitar 13.000 lebih gempa susulan, tepatnya hingga Rabu 9 September 2026 pukul 05.00 WITA hari ini. Kondisi tersebut, kata Melki, membuat pemerintah belum dapat mengendurkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan di Flores. Berdasarkan informasi BMKG, aktivitas gempa susulan diperkirakan masih dapat berlangsung selama sekitar

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: pa kata Romo Innocentius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikir-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
2: Selanjutnya mendengar Pro 1 RRI Data Buah, informasi-informasi terhadap jadwal masih kami hadirkan, kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk mendengar informasi berikutnya, yaitu pendengar Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono meminta siswa sekolah rakyat tidak harus minder dengan kondisi keluarga, sehingga yang mendorong siswa menjadikan

0: sharing berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: batuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pergi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Di Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembaran, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Wah, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya toh. Jadi Bapak jangan khawatir lagi sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.

Bincang Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita jelang kita ikuti penyampaian dinamika olahraga, informasi-informasi dari dunia olahraga kita relay dari Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total

kawasan Perkasa Ruslani tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding prediksi.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6-0. Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-0. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Singel Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Schön, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serang yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja, lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind, die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnuri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola, pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu mengadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia, pendengar. Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk itu.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain di nilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah untuk mulai kompetisi Liga 2.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really, really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Carlton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan

pendengar Pro 1 RRI Hunter Bua, selamat siang untuk Anda, selamat menikmati istirahat siang dan selamat beraktivitas. Dan untuk pendengar, kita akan hadirkan wawancara atau pembicaraan langsung, laporan langsung dari Kabupaten Timor Tengah Utara terkait capaian cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten TTU yang mana informasinya saat ini sangat rendah dan menempati urutan di seluruh NTT. Dan saat ini juga

0: baik para pendengar setia RRI Tambua dimanapun Anda berada dan juga masyarakat Timur Tengah Utara. Saat ini dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara yang mana hari ini mengumpulkan para camat sebanyak 24 orang dan para kepala puskesmas sebanyak 26 orang untuk melakukan evaluasi terhadap program pemerintah pusat, yakni cek kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat TTU secara keseluruhan di saat hari ulang tahun. Dan untuk saat ini sedang dilakukan evaluasi supaya untuk mengukur efektivitas dan intervensi deteksi dini penyakit dan perluasan jangkauan sasaran serta keberlanjutan integrasi program di tingkat kecamatan dan desa. Karena saat ini ternyata program kesehatan Aceh kesehatan gratis ini Kabupaten Timur Tengah Utara menempati urutan buncit dari seluruh kabupaten yang ada di NTT karena kurangnya koordinasi antara dinas kesehatan dan juga para kepala puskesmas dengan camat dan para kepala desa sehingga menyebabkan program pengecekan kesehatan gratis ini tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dan dari 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, hanya 10 puskesmas yang persentase keberhasilan program cek kesehatan gratisnya sudah mencapai 60%. Salah satunya itu adalah puskesmas WMU di Kecamatan Memuti, ada juga puskesmas Bijai Pasu di Kecamatan Memuti Tengah, dan juga puskesmas Peolo itu ada di Kecamatan Musi. Sementara puskesmas lain, terdapat 16 unit puskesmas, itu capainya sangat rendah. Salah satunya adalah puskesmas di Napan, di mana capaian CKG-nya baru mencapai 13%. Sementara saat ini waktu hanya tersisa 3 bulan, sehingga para camat dipanggil dan para kepala puskesmas dipanggil untuk evaluasi ini. Dan tadi saat kita berbincang dengan Wakil Bupati Timur Tengah Utara, yakni Pak Kamilus Elu, didapati bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian kinerjanya adalah koordinasi antara camat, kepala puskesmas, dan para kepala desa. Dan faktor lain yang mempengaruhi ini adalah masyarakat saat ini berada di kebun untuk bekerja karena memang sudah musim panas, sehingga sangat kesulitan untuk koordinasi dan mendatangi faskes pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan salah satu puskesmas, kepala puskesmas yang tadi kita wawancara adalah Yanto Bota, kepala puskesmas PMU, menyampaikan bahwa seharusnya tidak ada kesulitan soal ini karena harusnya segala macam program, baik itu di KIA ataupun penimbangan setiap bulan dan lain sebagainya, itu diintegrasikan sehingga capaian untuk program kesehatan gratis ini berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk sementara seperti itu, Bang.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Staf Pusat untuk laporannya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Tambua, selanjutnya kami akan memberikan informasi-informasi budaya.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI seluruh

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ya pendengar Prosatu RRI Antam Buah, untuk Anda kami hadirkan tradisi budaya masyarakat di Nusa Tenggara Timur karena Fohon Hore Cinta. Yang pertama yaitu tradisi Fohon Hore atau lebih dikenal luas sebagai bagian dari ritual Raipohon pada suku Matebesi di Kabupaten Belu NTT, merupakan sebuah ritual adat tahunan

waktu pelaksanaan dan fungsi sosial seperti pada musim kemarau antara bulan Juni atau Juli dan makna persaudaraan yaitu ikatan kekeluargaan. Untuk itu pendengar kami akan hadir.

0: Salam jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Hare, suku Mantabisi Belu, yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Mantabisi, salah satu suku di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Mantabisi di Belu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelas lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Mantabisi Belu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Pere, pemerhati tradisi dan budaya Belu.
1: Ritual pohon atau raih pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di kampung adat Mantabisi di Kelurahan Imanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau sekedar melihat-lihat lah di kampung adat Mantabisi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Kegiatan ritual panen atau pohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus masyarakat agraris. Itu telah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun ya maksud saya, pengolahan kebun tahun kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minta hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu ya, belum dimana dalam masyarakat agraris. Nah, setelah raikon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan. Seperti itu. Walaupun ya Allah.
0: Menurut penuturan Romo Siktus, secara universal, ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
1: Nah, dalam bahasa Tetun, upacara itu disebut dengan raih pohon. Raih pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan, kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah surung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh itu tadi.
2: Baik, berarti tradisi raih pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan gitu ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan ya, jadi ya. Kalau masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi macam-macam ya yang terhubung dengan alam, ada istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban real dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan. Sekaligus semacam mengikat persetujuan bahwa berkat itu, berkat yang kita dapat dalam bentuk panen lagi itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu perlu dijaga.

0: manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan, ya, menghormati langit, ya, yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita meminta, kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
1: Dalam pelaksanaan ritual ini, kata Romo Sictus, warga suku mempersembahkan hasil panen berupa padi ladang atau hare, kemudian memberi sesaji kepada leluhurnya. Dikisahkan Romo Sictus, binatang kurban dalam ritual ini mayoritas digunakan

Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya, atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat, atau dalam bahasa lokal disebut enokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tua adat melihat atau meramal, juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya, seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku depannya. Ritual dimaksud menurut Romo Sixtus juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial Raifohon yang mesti dijaga dan dilestarikan.

0: Jadi satu ritual yang pagi itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dilakukan situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama, kemudian setelah itu dalam konteks masyarakat di Timor, persiapan sudah dimulai dari situ. Dan pada saatnya di musim panen, ya, orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Sesudah itu, kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk persiapan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, bahan-bahan si panen, dan panen yang dimaksud untuk masyarakat Amerika itu adalah panen padilarang. Memang sejauh mata memandang, ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang hidup dari dunia pertanian. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat, dan oleh orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan tradisional tadi dalam bentuk padi, arera mara, kemudian ditunggu, kemudian ditapis, dan mulai memasuki apa persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya. Kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan pertemuan. Mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan.
1: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Matebesi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Sictus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
2: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu, ya. Menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi

kita tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa memang generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual tradisi adat istiadat tahun per tahun itu terus berlanjut ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara pasal itu, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dan yang sebenarnya barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendiri. Seperti itu. Mohon supaya pemerintah menjaga dan melestarikan itu dan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.

0: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan, tradisi, dan budaya Belu.
1: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan Sukemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat Sukemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kapuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Johannes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekedar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Atin Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi, kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Atuen Meto, orang Timor, dan orang Biru, dan semua suku yang ada di Timor, itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi, perekat tadi itu, untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua, dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembelih, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyiri itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun sampai sekarang kita.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang menggunakan sirip pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus, dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip pinang lalu anak-anak mengunjungi bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirih pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirih pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirih pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah sirih pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirih dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirih pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah. Sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirip pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirip pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian, dan lain seterusnya. Tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: M dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tadi Simeloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik Budelu maupun Atenmeto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Siri Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan.

0: bisa joget kayak gini.
1: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026. KPK melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan Bengkulu. UNIFIL mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas pasukan pertahanan Israel di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
2: Adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
0: Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhan nya ditopang investasi dan industri, sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
4: Stabilisasi pangan badan pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tom Sitohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tom Sitohir mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
1: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi, ya. Selanjutnya per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
3: Komisi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT SMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lain di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
2: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
8: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
7: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
8: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
7: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
8: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan seperti di Kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan.
9: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
10: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
9: Kan dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
11: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
9: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 80-90%. Kalau dilihat dari tempat yang memang ya semai, karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
10: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
12: Evan tadi sampaikan akurasi dari itu dan sampaikan beliau akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
13: Alhamdulillah, Raya Anggang menyebar diguyur hujan.
10: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat, seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus ditingkatkan untuk wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Cakupan pemeriksaan ditargetkan mencapai 46% setiap tahunnya. Laporan Alfred Sangge dari RRI Kupang.
14: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
15: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekadar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan,

0: kalau 10 penyakit terbanyak ya, infeksi saluran pernapasan atas itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan. Sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
1: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
2: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG, karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Ya, sementara jadi, Naoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
3: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
1: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini.
5: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
6: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
5: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga, Fritz Wongkar, mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
7: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
5: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
4: Beralih ke informasi mancanegara, pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas pasukan pertahanan Israel atau IDF di wilayah Lebanon. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Juru bicara PBB Stefan Dujarik menyatakan, peningkatan aktivitas pasukan Israel terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk terlibat dalam insiden 62 pelanggaran wilayah udara Lebanon. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hari ini mengukuhkan kontingen merah putih. Ia akan membawa nama Indonesia pada pesta olahraga seluruh Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Liliana Dea melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Liliana, silakan.
8: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, di mana baru saja berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga akan diberangkatkan ke Jepang yang telah dipilih melalui evaluasi dari Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Sport NOC Indonesia, serta federasi dari masing-masing cabang olahraga. Dan dalam amanatnya tadi, Menpora Erick Thohir meminta para atlet untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat memperoleh hasil maksimal. Terlebih memang melihat Indonesia ini merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang tentu juga harus didukung dengan prestasi yang maksimal. Menpora kemudian menantang para atlet untuk memberikan performa terbaik mereka selama mengikuti Asian Games.
9: Saya mengucapkan semua yang hadir termasuk diri saya. Sana kita mempersiapkan dengan baik Asian Games ini. Bisa tidak kita mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya di Asian Games ini?
8: Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menyebut Asian Games ini menjadi pantauan terdekat menuju Olimpiade 2028 yang akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemenpora juga disebut tengah mempersiapkan pelatnas berkesinambungan secara transparan dengan indeks prestasi yang akan menjadi acuannya. Dan pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari 35 cabang olahraga yang diikuti, sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia, di antaranya bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan saat ini bisa saya laporkan juga bahwa kontingen Indonesia tengah bersiap menuju Istana Negara, di mana para atlet dan ofisial akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penelitian berikut 10 karya besar yang berhasil lolos ke babak utama.
10: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
11: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
12: Ayo tumbuhlah.
10: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
13: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
14: Sebuah Pensil Kecil.
10: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
15: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
10: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
16: Ayah, Bunda, lihat nih.
10: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
16: Tapi semuanya sibuk.
17: Aku senang sekali sekarang.
10: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
18: Katanya
10: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
19: Tapi sebelum main,
10: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
20: Yang sesuai usia kakak ya mah.
10: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
21: Kita tanam sama-sama ya.
22: Oke Bu.
10: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
23: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
10: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Franky, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

Ya pendengar Pro 1 Heraria Tembua, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetapi untuk Anda sebelum kita hadirkan untuk program Pro Dangdut, kita akan terhubung bersama rekan Mas Lan yang ada di Kabupaten Alor yang akan menghadirkan wawancara dan juga siaran langsung terkait Pekan Wisma Raya 2026 kembali hadir di Kabupaten Alor dengan menampilkan beragam produk UMKM serta pertunjukan seni dan budaya sebagai ruang promosi potensi lokal. Oke, untuk hal tersebut kita akan menghubungi rekan kontributor yang ada di Kabupaten Alor, yaitu rekan Maslan.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatambuah, kita untuk Anda hadirkan Pro Dangdut adalah kita. Untuk itu pendengar, partisipasi Anda silakan di 081241010202, dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya silakan Anda bisa baca baik-baik, silakan bisa Anda pilih salah satunya. Oke, kita sapa dari Bunda Ima.
1: Halo.
0: Iya, Bunda Ima.
1: Ya, minta maaf itu. Apa WA kirim itu salah tadi sementara.
0: Oke, kan.
1: Apa?
0: Oke, salah.
1: Tekan-tekan mau kirim itu terganggu dengan terima teleponnya Putra Tengah. Ya, mungkin sudah terkirim atau bagaimana itu. Oke, minta tetapi, maaf ya.
0: Oke, tetapi kan sudah betul toh, ini sudah terhubung langsung.
1: Iya, makanya saya minta maaf karena tidak ada terakhir kata itu, tidak
0: diterima.
1: Ada terima kasih buat Bung ya.
0: Diterima dengan senang hati, Bunda.
1: Soalnya Putra Tengah mengganggu tadi, sementara telepon tidak tahu tangan.
0: Oke,
1: minta maaf ya.
0: Ya.
1: Yo, salam semua ya. Soalnya belum habis diketik itu, jadi salam semua ya buat teman-teman yang lagi pantau, dan apa spesialnya buat yang lagi menyiar, nanti salah sebut lagi. Okay. Makasih ya saya. Sayang Bung. Selamat sore.
0: Oke, Bunda Imah. Oke, ini sudah salah. Oke, terima kasih Bunda. Oke, dan Bunda pada sore hari ini pilih lagu Indah Pada Waktunya dari lagu miliknya Dewi Persik. Oke, pendengar, kita masih hadirkan lagi partisipasi dari Bang Nelly Slowan yang ada di Kabupaten Alor. Oke, selamat sore, selamat siang, jelang sore. Semoga sehat selalu bagi Anda. Dan terkirim untuk Bapak Yusa Kaimat dan Ibu Heni Kolimo yang siap diri untuk nikah gereja pada tanggal 11 September 2026 di Gereja Gemit Bethlehem Amel akan dulel. Moga terhibur selalu. Oke, sukses dan apa yang sudah direncanakan semoga bisa berjalan. Dan pilihan lagu nomor yang kedua dari Nela Krisma, Hitam Putih Fotomu, dan dari Bang Bas Andre katanya Dewi. Oke, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Oke, kita sapa Mas Edi. Halo Mas Edi.
2: Siang menjelang sore, apa kabar?
0: Kabarnya pasti baik. Bagaimana? Kabar baik, masih di mana ini posisi?
2: Ini mau pulang nih. Mau pulang.
0: Wah. Ini keluyuran.
2: Mau pulang kadang
0: gua. Oke, ini keluyuran berapa hari ini di daerah sana di Melaka?
2: Dari dolar nih.
0: Oke, ini dolarnya berharga.
2: Anginnya kencang nih. Okay. Jadi acaranya gimana nih besoknya? Acaranya gimana besok hari Jumat?
0: Okay. Nanti dengar saja, dengar berita saja, dengar informasi.
2: Ini tadi UM gimana? UMKM gimana? Alor gimana tadi?
0: Oke, okay. Tidak masih ada kesibukan mungkin.
2: Gak kesambung.
0: Ya,
2: jadi nomor satu apa?
0: Oke, lagu nomor satu dari Anggi Wardani, Gara-gara
2: apa
0: Biduan.
2: Itu? Gara-gara Biduan. Lalu nomor tiga
0: Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Tapi sudah diambil, sudah dipilih, sudah direquest.
2: Sama. Oh, berarti nomor lima.
0: Oke, nomor lima, Cita-cita Tah. Bahagia itu sederhana. Sederhana saja.
2: Ini sudahlah.
0: Oh, sudah.
2: Sudah itu aja, sudahlah. Sudah, spesial lagi ya.
0: Iya.
2: Pulang hati-hati ya. Salam buat keluarga di rumah ya.
0: Terima kasih.
2: Oke. Ini nanti habis ini siapa?
0: Habis ini Mbak Tresya.
2: Tresya. Udah datang belum?
0: Belum datang,
2: belum.
0: Ya.
2: Oke. Udah, sama-sama. Mewakili all crew Pro 1 RRT Buah ya. Saya Tim, Heni, Sada, Gayan, Tiga, Tresya. Oke, makasih. Nanti yang menjelang sore, waktunya pagi-pagi. Halo.
0: Oke, terima kasih. Salam, terima kasih. Mas Edi, salam sehat.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut.

0: Aduh, Om Bento Esa nih pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih Ko Beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Selamat sore pendengar RRI Tambun di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Masa Radio Republik Indonesia Tambua, dan tentu kami juga masih terus setia menemani Anda semua. Kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semangat dari Kevinti, kita lanjutkan lagi ya. Kita gaskan terus, dan tentu semangat untuk kita semuanya di aktivitas sore hari ini. Setelah beristirahat siang tadi, mengambil waktu untuk kembali mengisi tenaga energi dengan makan siang, mungkin juga istirahat sejenak. Semoga tenaga kita semuanya sudah dipulihkan dan semangat lagi untuk menyelesaikan, menuntaskan segala aktivitas di hari ini, Rabu 9 September 2026. Oke, selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, aplikasi RRI digital, atau juga melalui streaming ya, semoga jangkauan siaran kami di tempat Anda, di daerah Anda, baik-baik saja, aman, lancar, tidak terkendala satu apapun juga. Yang belum sempat gabung di Pro Dangdut di sesi pertama bersama Kak Fendi tadi, boleh gabung sekarang ya. SMS, WhatsApp, di line telepon di nomor yang sama 0812460102. Sekali lagi 0812460102. Ya, informasi lagu tersisa untuk kebersamaan kita ada Kak Sherly May, Bintang Kehidupan. Ada Anggi Wardani, Gara-gara Biduan. Yang berikutnya ada Moza Kirana, Selalu Bahagia. Ada Via Valen, Cawan Madu. Ada Zafar KDI, 100 kali. Ada Farhat, Benang Biru. Berikutnya lagi ada Ona Sutra, Titip Cinta. Koda Nasar Fahad, Baru Terasa. Ada Mansyur, Pungguk Merindukan Bulan. Ada Rizky Rido, Tidak Semua Laki-Laki. Ada Opa Tatang, Rinduku. Oke, saya sapa yang sudah gabung di line telepon. Siapakah dia? Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Siapa dia? Dodang, dodang, dodara kita dengan Ibu Resa, selamat siang, bilang sore.
0: Udah sore ya, jangan bawa lagi sore ini ke masa lalu ya. Masa mantap, lalu biarlah mantap, berlalu.
1: Mantap, okay. Mantap, kita menjelang ulang tahun hari kita. Kapan besok sehari baru sampai ya.
0: Oke. Okay. Lagu yang ya, mana Mas Edi?
1: Nomor lagu yang bagus, katanya nomor 3.
0: Baiklah, silakan salam-salamnya.
1: Spesial aja Ibu Fendi yang cantik, yang tidak sombong. Salam buat keluarga di rumah, pulang aja tuh. Yang menjelang sore, sayangku.
0: Oke, terima kasih Mas Edi yang sudah semangat gabung ya. Pilihan lagunya nomor 3 katanya, dinantikan saja. 3 itu sudah dihadirkan tadi ya. Ini ada catatannya, jadi jangan macam-macam ya Mas Edi. Sudah dicatat tadi ya oleh Kak Fendi. Baiklah, lagu yang belum dihadirkan akan Teresa hadirkan juga. Oke, di line telepon Teresa sapa lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Teresa.
0: Iya, selamat sore juga Kak Vero. Kabarnya sehat ya?
2: Kabarnya puji Tuhan sehat, Kak.
0: Oke, deh. Baik, Kak Vero mau lagu yang mana?
2: Lagunya yang tadi judulnya Rindu Suara, ya. Pokoknya yang rindu-rindu.
0: Asik, dia belum move on dari ruang rindu nih. Mantap.
2: Tidak, rindu dengan suara kakak, termasuk kakak Teresa juga.
0: Oh iya. Iya. Baiklah, terima kasih. Silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Teresa yang bertugas. Selamat bertugas, tetap selamat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan juga kepulangannya.
0: Amin.
2: Terus ya, salam saya untuk
0: Oke okay, deh, terus.
2: Pernah,
0: Okay. Halo Kak Vero.
2: Iya, Tata.
0: Iya, Kak Vero, suaranya kok tenggelam sekali. Tidak terdengar apa-apa ini, cuma bisik-bisik. Ya. Oke, okay. Salamnya Sapurata ya.
2: Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak persahabatan lewat udara.
0: Baik.
2: Untuk Kakak Tisa, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga Kak Vero dari Putun sudah menyapa kita di program Lut sore hari ini dengan sapanya ya. Terima kasih, semangat selalu, dinantikan saja rinduku. Rinduku. Ya, saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat sore Prodang Dut.
3: Hai, selamat sore Prodang Dut. Prodang Dut adalah kita Kak Teresa yang bonai.
0: Terima kasih Kak Hadi. Dia kalai
3: tetap aja mau minta kakak ya.
0: Oke deh. Dia kira
3: apa rahasianya itu, Kak?
0: Iya. Apa ya? Jaga hati aja, diuji Mas Edi ulang-ulang, dibolak-balik, dikomentarin, dihakimi. Ya. Tenang-tenang aja, di bawah santai gitu ya. Kadang-kadang pura-pura enggak dengar gitu. Nah, itu aja.
3: Ya, jaga hati, dijaga diri begitu ya. Yang penting biarkan aja begitu ya.
0: Iya. Sama kan?
3: Bagaimana cuaca di situ?
0: Di sini ya lumayan, tidak terlalu panas ya kalau saat ini sore ya. Kalau siang tadi waduh, angin-angin lagi panas, baru panas ya, panas.
3: Oh.
0: Iya.
3: Di sini juga rada-rada panas, tapi angin-angin nanti juga sih ada spesifik angin, jadi tidak panas, tidak begitu dingin juga. Cuman gimana lah ya?
0: Gimana?
3: Sejuk-sejuk begitu. Mantap, sejuk.
0: Iya, hatinya tidak terganggu berarti ya.
3: Iya, hatinya selalu aman dan damai. Iya,
0: hatinya
3: gitu.
0: Harus bonito juga. Oke, Dek Hadi, iya. Mau lagu yang mana?
3: Lagu yang apa ya? Via Valen aja, kalau enggak.
0: Astaga.
3: Ada Via Valen kan? Kecawan madu.
0: Ada.
3: Dia kasih madu malah di ini apa? Gimana lagu itu? Ya, cawan madu yang kau berikan.
0: Oh, saya cuma ingat madu dan racun.
3: Oh, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu gitu.
0: Oke. Okay. Silakan salam-salamnya, Kak Hadi.
3: Boleh salam banyak ya?
0: Ya, terserah sampai tutup closing sekalian. Waduh. Pamit buat Reza nanti. Aman-aman aja, aku jago bonita aku, jadi aku tidak akan apa ya, tidak akan merasa tidak ada yang kurang. Silakan.
3: Ya harus dijaga bonita aja, jangan sampai apa ya, jangan sampai kurang, harus tambah maunya itu, ditambah biar tambah bonita.
0: Jangan lecetkan bonita aku ini ya, tolong. Silakan tadi.
3: Oke, salamnya pertama buat Kakak Teresa, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan semoga bumita.
0: Amin.
3: Ada siapa? Ada Marina di Atambua ya?
0: Ada dia.
3: Ada juga siapa ini? Kamaria di Patara, ada Luna juga. Ada Mas Edi tadi ya? Ada Kepero.
0: Enggak ada, dia enggak ada. Mas Edi tadi sembunyi.
3: Sembunyi di mana dia, Kak Teresa?
0: Tidak tahu dia itu sembunyi di mana, tidak tahu dia.
3: Oh iyalah, salam sehat aja buat Mas Edi ya. Ada Kak Bella juga, Ibu Venti, siapa lagi nama Ando, Kakak Iren ya. Pak siapa ini, Pak Hendrik juga di Atambua sana. Dan ada semuanya aja lah Kak ya, bisa purat aja dari
0: katanya
3: atas,
0: mau
3: ya,
0: banyak sama. Silakan kalau nggak capek lanjut. Tidak.
3: Capek aku.
0: Oke.
3: Apalagi nggak apa namanya. Oke, begitu aja Kak Tris ya.
0: Oke,
3: Kak Hadi. Terima kasih.
0: Terima kasih, bye-bye. Obrigado. Terima kasih Kak Hadi dari Polonia sudah menyapa kita semua ya. Semangat selalu yang pastinya apapun cuacanya yang di sana ya. Tetap jaga hati biar tetap bonita-bonito ya. Pokoknya untuk kita semuanya. Oke, oke, oke. Semangat selalu, dinantikan saja lagunya Secawan Madu, suaranya Via Valen. Dan silakan yang masih mau telepon buruan gabung sebelum Tris hadirkan lagunya ya, sebelum waktu kita juga usai. Di WhatsApp adakah yang sedang gabung? Oke, ada Kak Paula, katanya selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih Kak Paula. Lagunya nomor 10, salam untuk Bunda Desi, ada Tira Usah, Paman Boksi, ada Ina, ada Mama Andro, ada Mama Vero, ada Bung Fidel, Bung Edi, ada Bung Marcel, dan salam sapurata buat semuanya saja ya, buat kakak yang bertugas. Salam sehat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Paula. Apa kabar dirimu Kak Paula? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat yang pastinya jalani harinya. Sehat selalu juga. Baiklah, di SMS adakah yang sudah menyapa kita? Oh, ada yang menyapa lewat WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dut adalah kita, Kak Teresa. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Kak Fenty, apa kabar? Halo, Kak Fenty. Dia menghubungkan ulang, terputus dan tersambung kembali.
4: Ya. Iya, soalnya di sini kayaknya.
0: Iya. Kayaknya kenapa? Nah, itu kan lagi dan lagi ujiannya. Tetap jaga hati biar tetap bonita. Kak Fenty.
4: Iya, Kakak.
0: Satu kali lah ya. Oke, sehat yang pastinya ya. Tambah lagi. Aku sabar ya, tadi baru bilang ya, tidak mau bonita ku luntur. Jadi ya, aku senyum-senyum aja dengan keadaan ini. Yang seharusnya responnya lain ya. Sabar. Oke, masih menghubungkan ulang lagi Kak Fenty. Apakah dirimu sudah mendengarkan suara?
4: Ya, kalamnya juga sak. Kak Teresa.
0: Ya, silakan. Kak Fenty, kalau memang terputus salamnya lagi nanti, bagaimana?
4: Kalau untuk salamnya juga sesepurata untuk
0: semua. Ya. Begitu Kak Fenty. Putus lagi. Ya, sayang. Sayangku, di voice note saja ya apa yang mau Kak Fenty sampaikan, biar Teresa tinggal play aja ya. Biar suara Kak Fenty juga terdengar lebih enak lagi, daripada putus nyambung nanti bonita kita luntur ya. Jadi mari bekerja sama yang baik. Kasih voice note ya Kak Fenty, Teresa tunggu, akan Teresa hadirkan. Oke, semangat untuk semuanya yang sudah bergabung dan yang tidak bergabung namun saat ini tengah setia di Pro 1 RRI Atambua. Semoga saja lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan bisa berikan semangat untuk Anda semuanya beraktivitas di sore hari ini, apapun yang Anda kerjakan. Oke deh, saya hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, semoga terhibur ya. Yuk, cepat semangat buat semuanya. Kita awali dengan Opa Tatang Rinduku ya, dan akan diikuti lagu-lagu lainnya.

0: Papa kata Romo Inocensius Nahagberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Ya, pendengar Ria Tempuh di mana saja berada, pecinta Prodanglu, terima kasih untuk Anda semua yang sudah gabung ya. Terima kasih juga Kak Venti udah berjuang ingin gabung, namun sayang sekali informasinya di sana signal tidak mendukung. Baiklah, tidak mengapa ya. Tetap semangat yang pastinya buat Kak Venti. Terima kasih untuk Anda yang tidak gabung namun tetap setia. Lagi-lagi harapan kami Prodanglut bisa menghibur Anda semuanya. Saya akhiri kebersamaan kita di program Prodanglut dengan satu persembahan lagu dangdut spesial untuk Anda semuanya. Terajana vs Veronica ya. Untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami, jangan lewatkan obrolan di sesi investasi yang akan kami hadirkan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa lagi di Prodanglut untuk edisi berikutnya.

0: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Pro Dangdut.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang klaim adanya informasi menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Amita Ratnanggi Siraduti disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Jatim at idtimes.com, melalui Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Dengan demikian pendengar, informasi berkaitan DPRD Kota Malang hentikan program makan bergizi gratis adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Ya, selamat sore pendengar RRI atau di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar, di sore hari ini dalam sesi perbincangan kita di peningkatan nilai tambah ekonomi dan RB tematik, ya, secara khusus kita di bidang investasi, ya, kita akan membahas topik yang sangat krusial sebelum memulai perjalanan finansial kita, yaitu langkah awal membangun dana darurat sebelum berinvestasi. Dan di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, Pak Yokopani SS, selaku pengamat ekonomi juga seorang guru ekonomi. Selamat sore Pak Yakob.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat yang pastinya, ya.
1: Selalu sehat.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Yakob, di kesekian kalinya, berulang-ulang kalinya, tidak pernah bosan dengan RRI tapi tetap semangat nih untuk berbagi edukasi. Terima kasih Pak. Oke. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dunia investasi, tentu sangat penting bagi kita untuk memiliki fondasi keuangan yang kuat, salah satunya lewat dana darurat. Nah, untuk sesi edukasi investasi kali ini, boleh edukasinya, seberapa penting sih Pak keberadaan dana darurat ini sebelum seseorang memutuskan untuk mulai berinvestasi? Silakan.
1: Iya, terima kasih sebelumnya. Untuk membangun dana darurat sebelum berinvestasi itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Tentu dalam mengelola keuangan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita diperhadapkan pada masalah penerimaan, pengeluaran, dan simpanan. Yang tidak terlepas juga itu adalah investasi. Tentu kita sering merasa bingung dalam menyusun skala prioritas, mengatur keuangan supaya segala kebutuhan kita itu terpenuhi dan kelangsungan keuangan kita itu tetap aman dan lancar. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya dana darurat. Dana darurat itu beda dengan tabungan biasa. Dana darurat merupakan simpanan atau tabungan yang akan digunakan pada saat tertentu yang sangat mendesak, atau dana yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Beda dengan tabungan, kalau tabungan biasa itu untuk kita menutupi kita punya kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sesuai dengan yang kita buat rencana pengeluaran setiap hari, berbeda. Jadi dana, sekali lagi, dana darurat ini tujuannya adalah mempersiapkan atau melindungi keadaan keuangan kita ketika situasi atau kondisi tertentu yang sangat-sangat kita tidak harapkan. Sambil contoh misalnya kita terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, terjadi pemutusan hubungan kerja, di sini dana darurat sangat penting untuk digunakan. Itulah manfaat kepada dana darurat, salah satunya itu. Nah, risiko dalam hidup dalam setiap hari berkaitan dengan keuangan, tentu saja dana darurat ini untuk antisipasi supaya ketika yang tadi saya ambil contoh, ketika terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, kita tidak melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Karena apa? Kita sudah ada persiapkan ini dana daruratnya. Karena itu, dana darurat ini dibuat pemisahan rekeningnya antara tabungan biasa dengan tabungan untuk kita hari esok. Oleh karena itu, dalam hidup ini sangatlah berat, tidak mudah untuk kita mempersiapkan dana darurat sejak awal. Karena apa? Karena kita diperhadapkan dengan pengeluaran-pengeluaran yang di sini harus kita membuat. Yang paling banyak sering terjadi itu adalah membuat prioritas pengeluaran, sehingga ada pengeluaran yang tidak diprioritaskan. Nah, manfaatkan, sisikan anggaran itu atau dana itu untuk dana darurat. Nah, dana darurat ini harus disiapkan sejak awal. Itu adalah langkah yang sangat bijak, sangat baik untuk kita lakukan, atau dana ini diutamakan untuk kondisi yang akan datang, yang sama sekali kita tidak harapkan. Nah, langkah awal ini perlu dilakukan, yaitu ketika ada pendapatan atau penerimaan. Nah, ini kita harus sisihkan, sudah simpan pada tempat yang bagi kita adalah aman, bisa lewat bank, bisa lewat dari lembaga keuangan bukan bank, misalnya koperasi, pegadaian, asuransi, dan lain sebagainya, yang kita rasanya aman untuk kita simpan dana darurat ini. Nah, saya ambil contoh, misalnya kita bekerja sebagai karyawan, tentu saja setiap bulan pasti kita akan terima. Jangankan karyawan, orang petani pun tetap mereka jual, mereka jual hasil produksi dari hasil perkebunan mereka, itu tidak digunakan habis, tetapi disisikan untuk dana daruratnya. Nah, dana darurat ini, sekali lagi saya tekankan, dia berbeda dengan tabungan. Tabungan yang biasa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dana darurat ini untuk dipersiapkan masa depan, yang sekali lagi keadaannya sangat tidak kita harapkan. Karena itu manfaat dari dana darurat ini, itu akan membuat, salah satu manfaatnya akan membuat pikiran kita menjadi tenang dalam menghadapi situasi darurat, situasi yang tidak kita harapkan. Kemudian manfaat yang berikut itu cepat mengatasi persoalan keuangan yang tak terduga. Sebaiknya kita menyisihkan dana darurat dan simpan pada, yang tadi saya katakan, simpan pada tempat yang aman dan mudah diakses. Yang tadi saya sudah singgung, bisa di bank, bisa di pegadaian, bisa di koperasi, asuransi, dan lain sebagainya, yang bagi kita mudah diakses. Mudah diakses untuk kita manfaatkan ketika situasi itu yang tidak kita harapkan itu dapat digunakan secegera mungkin. Jika darurat ini memang sangat berat untuk kita lakukan, tetapi kita harus punya niat untuk kedepannya, harus punya niat yang benar dan rutin untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya dapat kita lakukan ke depan, bisa gunakan dana tersebut untuk berinvestasi. Nah, berinvestasi itu bisa dalam segala bidang usaha sesuai dengan minat atau bakat kita atau hobi kita. Nah, tanpa dana darurat, maka ini ketika kita dalam situasi tertentu, maka kita tidak punya modal awal untuk berinvestasi. Maka yang sering terjadi adalah kita melakukan pinjaman dari pihak lain. Nah, melakukan pinjaman pihak lain berisiko pada investasi. Nah, investasi itu kalau kita belum mengenal secara baik apa itu investasi, maka dana pinjaman ini menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Kita menjadinya pikiran tidak tenang. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa dana darurat sangat penting untuk kita simpan setiap bulan dari setiap pendapatan yang kita dapat dari segala jenis usaha kita, dan tidak digunakan setiap waktu. Beda dari tabungan biasa, itu silakan kita gunakan, maka rekeningnya harus berbeda. Kemudian ini dana darurat di investasi ini, ya sebenarnya mana yang lebih dangkinkan untuk kita lakukan? Nah, yang dahulu kan yang kita lakukan itu pertama adalah perlindungan finansial, perlindungan keuangan kita. Perlindungan keuangan kita jalan satu-satunya adalah lewat dari dana darurat. Walaupun setelah itu kita berinvestasi itu nah dulu jenis usahanya apa yang mau kita lakukan. Jikalau dana darurat itu tidak mencukupi, maka kita bisa menggunakan pinjaman dari luar. Tapi kalau dana darurat itu mencukupi, sebaiknya kita gunakan yang adanya dulu. Kita maksimalkan potensi yang ada, yaitu potensi dari dana darurat. Karena apa? Di dunia era digital ini, untuk berinvestasi, informasi tentang instrumen atau riset pasar yang sekarang itu sangat mudah untuk kita dapat. Karena itu sekali lagi, untuk investasi ini kita pahami dulu apa itu investasi. Investasi itu merupakan proses menanamkan uang ke dalam instrumen keuangan tertentu. Instrumen itu semacam bidang atau usaha atau bisnis tertentu yang mempunyai potensi untuk menambah nilai dari yang kita tanamkan itu. Kalau kita tanamkan uang, maka kita berharapkan untuk mendapatkan keuntungan atau mengharapkan laba dari itu. Karena itu yang perlu kita pahami dalam berinvestasi, yang pertama itu adalah kita membuat skema rencana investasi. Salah satu skema rencana investasi adalah melakukan persiapan modal, dana. Nah, dana ini memang ada dua dana, ada modal sendiri dan modal dari pihak luar. Tetapi yang paling diutamakan adalah modal sendiri. Nah, modal sendiri itu yang saya katakan bahwa kita gunakan dana darurat. Nah, yang berikut adalah menyangkut dengan tujuan daripada kita berinvestasi. Nah, tujuan dari kita berinvestasi ini kan kita harus paham dulu. Tujuan kita investasi itu tujuannya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Tergantung dari bidang apa ya mau kita tekuni. Apakah bidang investasi itu produk, berupa produk atau jasa. Yang berikut itu adalah kita kenali dulu risiko usaha atau bidang usaha yang kita investasi itu. Dan yang berikut adalah kita harus tentukan jangka waktu, berapa lama kita mau berinvestasi. Mau 1 sampai 3 bulan, atau 3 bulan sampai 6 bulan, atau 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, itu tergantung dari masing-masing kita secara individual menentukan itu. Nah, setelah kita lakukan itu, jangan lupa kita lakukan evaluasi. Karena itu mari kita bisa melihat sebenarnya mana yang lebih didahulukan antara dana darurat atau dana investasi. Nah, ini yang terjadi perbedaannya di sini. Nah, terjadi perbedaan ini kita harus pahami dulu tujuannya masing-masing daripada dana darurat dan investasi. Yang definisi dari dana darurat dan investasi itu saya sudah sampaikan. Karena itu kita pahami baik-baik sehingga perbedaannya ini dapat membuat kita bisa membuat pilihan, memiliki choice, keputusan mana yang diutamakan. Kalau secara pribadi saya sarankan duluan adalah mempersiapkan dana darurat, adalah tujuannya adalah untuk melindungi keuangan kita. Saya kira untuk sementara seperti itu yang saya sampaikan untuk kita semua. supaya kita tetap bangun dan tidak ini, baru kita mulai ke investasi. Jadi bisa kita gunakan dana investasi itu untuk kita istilahnya yang ini artinya kita persiapan hari tua kita. Seperti itu dana darurat punya istilah yang biasa bukan atau banyak orang menyiapkan itu kita mempersiapkan hari tua. Tujuannya adalah untuk berinvestasi mengatasi kendala tertentu tidak kita harapkan.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Yaakob untuk hari ini. Sangat-sangat sederhana, simpel, dan saya yakin kita dapat memahaminya ya, pendengar RRI Atambua. Terima kasih banyak Pak Guru sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa ini. Semoga semua kita dapat memahaminya dengan baik dan mari kita terapkan ya, karena sangat-sangat penting sekali sebelum kita jauh untuk berinvestasi, pastikan fondasi keuangan kita yaitu dana darurat sudah terbangun dengan kuat terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk waktu, untuk ilmu dan edukasi yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Semoga ya, di lain kesempatan kita bisa bersama lagi di sesi ya, edukasi-edukasi ini. Selamat sore Pak Yaakob, selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, selamat sore.
0: Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambo di mana saja berada, demikian edukasi yang sudah kita peroleh dalam sesi investasi di Pro 1 RRI Tambo sore hari ini. Sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini, Pak Yaakob Bani SE, semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya ya, langkah awal membangun dana darurat sebelum berinvestasi. Mereka tetap bersama kami dan teruslah bersemangat untuk segala aktivitas Anda.

Digitalisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
2: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
3: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian. Ya.
2: Sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya, infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan, hipertensi dan penyakit gula, diabetes melitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan, sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
3: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
4: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG, karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Ya. Sementara Naeoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
5: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
3: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua. Berikut laporan Feby Leolede.
6: Hingga tahun 2026, sebanyak 7 pelayanan perizinan masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, Kabupaten Belu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Onvinus Kote, mengatakan sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan total sebanyak 173 jenis perizinan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 instansi secara aktif membuka loket dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, sementara 2 lainnya telah dilaksanakan secara daring atau online. Onvinus Kote menjelaskan layanan yang aktif memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Samsat, Naker Trans, Kepolisian untuk pelayanan SKCK dan sidik jari, serta Kejaksaan Negeri Belu. Dikatakan meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi fasilitas dan sarana pendukung, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien.
7: Melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebagaimana ada loket-loket yang ditempati oleh teman-teman FO itu. Di sisi itu, satu sisi juga kami juga diberikan kewenangan salah satu itu untuk mengkoordinir Mall Pelayanan Publik Kabupaten Belu. Dalam Mall Pelayanan Publik itu diharapkan semua Mall Pelayanan Publik itu adalah untuk menyatukan seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan baik itu perizinan dan administrasi lain-lainnya di satu tempat atau satu pintu, sehingga ketika masyarakat butuh apa masuk dan keluar membawa hasil. Itu harapan daripada Mall Pelayanan Publik itu sebenarnya. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik sendiri itu sebenarnya itu ada sekian, kalau sesuai SK Bupatinya ada, kalau khusus untuk DPMPTSP itu ada kurang lebih 173 izin yang dikasih menjadi kewenangan dinas DPMPTSP. Nah, selain itu, selain dari izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sendiri itu, yang melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik itu untuk sementara yang aktif ada 7, yang komunikasi secara online itu ada 2.
6: Menurut Onvinus Kote, setiap hari rata-rata sekitar 30 hingga 50 orang datang ke Mall Pelayanan Publik Timur Atambua untuk mengakses berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Onvinus mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terpadu termasuk mendorong pemanfaatan layanan secara online sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan non-perizinan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
7: Rata-rata per hari itu di atas 20-30-an, bahkan kalau ada waktu-waktu tentu itu ada sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ratusan sampai ribuan itu ada waktu-waktu tentu saya sampaikan tadi, seperti contoh ada pemberkasan P3K, tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes-tes kedinasan lainnya, nah, seperti memasuk perkuliahan. Paling banyak kalau untuk sementara ini urusan KTP, akta anak, akta nikah, dengan akta kematian. Untuk NIB-nya itu memang cukup banyak, tetapi lebih banyak online. Kalau kita buka nomor call center sehingga pengunjungnya tidak ke sini, tetapi kita komunikasi lewat ini online.
6: Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang berjalan agar kehadiran Mall Pelayanan Publik Timur Atambua benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR STKIP STKIP Simbiosis ND resmi menyandang status sebagai sarjana. Berikut laporan Ricardo Scotta.
8: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan Yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edelbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
9: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis, mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetensi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
8: Edelbertus menjelaskan tema alumni berdampak menekankan tiga prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta Yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena Yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama 1 tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, Yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
10: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021 dan 1 tahun ini puji Tuhan saya kerja di salah satu SDK Katolik di Manggarai dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
8: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Mencegah penyakit mulut dan kuku pada ternak besar sapi, Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak dilakukan 2 kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120 ribu dosis. Berikut laporan Ferdi Asi.
11: Menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit, salah satu upaya pemerintah melalui petugas Dinas Peternakan Belu melakukan vaksinasi ternak. Petugas peternakan yang turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi ternak dengan periode vaksin 2 kali dalam setahun, bulan Januari, Maret, dan periode kedua yakni Juli, September. Umumnya merujuk pada Program Nasional Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Salah satu kendala dihadapi petugas di lapangan menyangkut ternak besar sapi yang tidak dikandangkan. Ternak yang dilepas bebas berkeliaran mencari pakan tidak bisa memperoleh suntikan vaksin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, tidak memungkiri kendala di lapangan. Ia mengatakan, memperlancar program vaksin ternak di Belu sudah terdapat pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya oleh petugas kepada para pemilik ternak agar ternak-ternak piaraan yang ada sudah diikat atau dikandangkan. Ia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi ternak oleh petugas di lapangan dilakukan real time. Setiap ternak yang telah divaksin didokumentasi untuk kemudian secara online dilaporkan ke pusat.
12: Sebelum kegiatan vaksinasi, petugas itu sudah memberi informasi kepada masyarakat. Memang ada juga sih yang mungkin dia juga lupa lepo sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat melalui e-signas real time. Pada saat itu berapa ekor, begitupun dengan pelayanan kesehatan. Jadi data yang kami miliki ini itu terlalu di pusat biru. Jadi populasinya kami itu tidak akan salah karena laporannya kami secara online. Makanya pada saat kalau ada terjadi tidak connect dengan BPS, kami keluarkan data yang ini yang kami buat.
11: Ia menjelaskan setiap tahun pengadaan vaksin ternak khusus bagi ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis vaksin. Dari jumlah dosis vaksin tersebut mengantisipasi penyakit mulut kuku PMK, sementara ini dilakukan dua kali vaksinasi dengan periode Januari-Maret dan periode Juli-September.
12: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar.
11: Untuk saat ini wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT masih kategori zona hijau bebas penularan penyakit mulut kuku PMK. Program vaksinasi ternak gencar dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penyakit mulut kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar.
1: Ajang Bintang Radio menjadi panggung adu suara sekaligus menjadi pintu bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur untuk menembus panggung nasional. Selengkapnya Delvin Wandi laporkan.
13: Ajang Bintang Radio kembali menjadi ruang penting bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang menembus industri musik nasional. Hal itu disampaikan Roy Bulan, pemilik Yayasan Luna Foundation yang hadir sebagai Dewan Juri Kehormatan dalam pelaksanaan Bintang Radio di Kupang. Menurutnya, kualitas peserta tahun ini cukup menjanjikan sehingga diperlukan perhatian dan pendampingan lebih serius, bukan hanya saat perlombaan berlangsung, tetapi hingga mereka siap bersaing di tingkat nasional.
14: Kita memberikan edukasi, kita memberikan pendampingan agar mereka benar-benar kita giring, benar-benar punya kualitas untuk dapat bersaing ke tingkat nasional dengan baik. Seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur sudah mulai dari tahun 2013-2014 sudah punya nama di tingkat nasional, khususnya Bintang Radio. Kualitas Bintang Radio itu luar biasa. Sehingga dari wadah Bintang Radio ini muncullah bintang-bintang yang bisa berkibar di tingkat nasional. Itu adalah hasil dari seleksi juga dari Bintang Radio ini.
13: Sementara itu, salah satu peserta Bintang Radio, Mariano Rafim dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, melihat ajang tersebut sebagai peluang rezeki bagi mereka yang selama ini bergerak di bidang musik dan tarik suara. Baginya, semakin banyak talenta dari daerah yang diberi ruang untuk tampil, semakin besar pula peluang NTT melahirkan penyanyi yang mampu berbicara di level nasional.
15: Ini menjadi salah satu pintu untuk bakat-bakat dan talenta muda dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kita yang generasi Z ya misalnya ya, atau anak-anak muda sekarang, untuk mencapai tujuan kita semua menjadi seorang superstar seperti tadi yang sudah juri bilang bahwa kita memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu pintu rezeki juga bagi kami, apalagi yang bergerak di bidang musik maupun bernyanyi.
13: Ajang Bintang Radio tidak hanya menjadi area kompetisi, tetapi juga menjadi ekosistem pembinaan talenta. Yayasan Luna Foundation memastikan bakat yang telah ditemukan tidak berhenti setelah pengumuman pemenang, melainkan terus mendapatkan pendampingan hingga benar-benar mampu menjadi bintang di panggung nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda.

Reru tuh mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Menurut Dai 3T, Kementerian Agama Republik Indonesia, Ustadz Abdul Jabbar MPD, bahwa implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengarus utamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya. 2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Sang Pencipta. 3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri, dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya. 4. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya, baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya. 5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun lembaga. 6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Personil Kodim 1605 Belu melakukan penanaman anakan pohon pure di sekitaran hutan Jatinenu. Kadinkes Belu menilai partisipasi aktif masyarakat kunci sukseskan program CKG. Warta Berita edisi hari ini Rabu 9 September 2026, selengkapnya bersama saya Trisa Manihat.

0: Personil Kodim 1605 Belu melakukan penanaman anakan pohon pure di sekitaran hutan Jatinenuk. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia ke-81 tahun 2026, Kodim 1605 Belu menggelar aksi kepedulian lingkungan dengan melakukan penanaman anakan pohon pule di kawasan hutan Jatinenuk, tepatnya di belakang Korambil 160501, Kota Atambua, Kelurahan Fatubot, Kabupaten Belu. Aksi pengejauhan ini difokuskan pada pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan sekitar. Pantauan RRI, metode penanaman kali ini memanfaatkan teknologi hidrogel untuk mengoptimalkan penyerapan air sehingga tingkat keberhasilan tumbuh anakan pohon dapat terjaga dengan baik di tengah kondisi cuaca ekstrim maupun musim kemarau. Komandan Kodim 1605 Belu Letkol Arhan Aristio Adrianto dalam pernyataannya menyampaikan bahwa melalui Tanrambil 160501 Kota Atambua, Mayor Kavleri Yatman menyampaikan bahwa aksi penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat serta kepedulian terhadap kelestarian alam di wilayah perbatasan.
0: Kadinkes Belu menilai partisipasi aktif masyarakat kunci sukseskan program C Kesehatan Gratis CKG. Laporan Kristiandi Mau.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Betsyeba Elena Korputri, mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan program cek kesehatan gratis. Ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dr. Ellen Korputi mengatakan program CKG merupakan langkah strategis dan wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan preventif. Ia mengatakan melalui program ini masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan, screening kesehatan dasar seperti pemeriksaan kanan darah, gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan kesehatan dasar lainnya. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kondisi kesehatan agar terdapat pencegahan sejak dini. Dengan itu penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Dr. Elengen menekankan keberhasilan program CKG tidak hanya bergantung pada kinerja kerja tenaga kesehatan, namun sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
3: Ya, untuk seluruh masyarakat diharapkan untuk bisa melakukan screening atau deteksi dini pada kegiatan cek kesehatan gratis ini, karena cek kesehatan gratis ini gratis, tidak dipungut biaya, dan diharapkan satu tahun sekali masyarakat bisa melakukan deteksi dini.
2: Dirinya optimis dengan kolaborasi aktif semua pihak, program CKG di Kabupaten Belu berjalan dengan optimal sebagai upaya nyata meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, Kadinkes Belu juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa keterbatasan. Melalui sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, program CKG diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk membangun budaya hidup yang sehat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tambua siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1605 Belu telah membangun 11 titik pompa hidram. Laporan disampaikan Feby Leolede.
4: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air di antaranya sumur bor dan pompa hidram yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dandim 1605 Belu Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim Belu telah mencakup pembangunan pompa hidram di 11 titik. Pompa hidram tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidram, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya di Kabupaten Malaka.
5: TNI Manunggal Air itu sudah berjalan. Di antaranya itu untuk TNI Manunggal Air itu kita ada program pompa hidram, sehingga itu memudahkan untuk tiap-tiap masyarakat mendapatkan air untuk mendukung pertanian. Di situ kita menyalurkan air melalui pompa hidram dan pipanisasi, sehingga daerah-daerah pertanian yang awalnya kesulitan air atau daerah desa yang awalnya kesulitan air mendapatkan akses air itu juga. Berikutnya yang kedua, itu yang pompa hidram ada 11 titik Pak yang sudah dilaksanakan, yang sudah saya teruskan dari program-program yang sebelumnya. Berikutnya yang kedua yang sedang berjalan juga sekarang adalah kita melaksanakan sumur bor, penggalian sumur bor untuk juga membantu masyarakat yang kesulitan air, yang selama ini mungkin dia mengambil harus dari sumber air sekitar 1 km atau mengambil dari sungai. Kita cari tempat itu, kemudian kita bor sumurnya sehingga di desa tersebut bisa mendapatkan akses lebih mudah.
4: Menurut Dandim, program TNI Manunggal Air akan terus digencarkan pelaksanaannya, dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
5: Dengan program yang ada, nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan. Sehingga tahap ini nanti selesai, nanti ada tahap berikutnya kita akan mencari titik lagi yang di mana nanti bisa dilaksanakan sumur bor, kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidram. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan. Dalam penentuan titik, kita pun juga berkolaborasi bersama, baik antara TNI, pemerintah daerah.
4: Melalui program TNI Manunggal Air, diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Mencegah penyakit mulut kuku PMK, instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur berupa pelarangan sapi luar masuk ke NTT termasuk semen beku untuk program IB ternak. Laporan disampaikan Ferdi Asi.
6: Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku PMK, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi dari daerah luar masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI mengatakan pelarangan tidak boleh masuk ternak besar sapi dari luar termasuk berlaku bagi semen beku yang digunakan untuk program inseminasi buatan IB pada ternak. Semen beku hanya berasal dari sapi Bali yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut tidak diperbolehkan sapi jenis Limousin Brahman jenis sapi Wagyu dari luar sementara dihentikan oleh pemerintah pusat dikhawatirkan bahwa wabah penyakit. Ia menyebut apabila PMK mewabah paling dikhawatirkan merugi adalah masyarakat peternak.
7: Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar, termasuk semen beku yang untuk IB itu untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari untuk Limousin, Simental, ini Brangus, lalu Wagyu yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah PMK. Karena kalau sudah mencegah, kalau PMK sudah masuk, kasihankan masyarakat. Karena penularannya itu sama dulu dengan ASF Bali.
6: Semen beku adalah sperma dari pejantan unggul yang telah diproses dan disimpan dalam suhu sangat rendah menggunakan cairan nitrogen untuk digunakan dalam program inseminasi buatan IB pada ternak. Manfaat semen beku, perbaikan genetik memungkinkan peternak menggunakan bibit pejantan unggul tanpa harus mendatangkan atau memelihara pejantan tersebut secara langsung, efisien waktu dan biaya, menghemat biaya pemeliharaan pejantan dan praktis dalam distribusi ke berbagai daerah. Sementara penyimpanan lama semen beku dalam wadah khusus kontainer dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa menurunkan kualitas genetiknya.
0: Nazamuddin Sain soroti konten tawuran di media sosial dapat membentuk citra negatif alor dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat daerah. Laporan Stefani Libo.
8: Tokoh masyarakat Kabupaten Alor Nazamuddin Singh menilai pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menjaga kondisi keamanan dan kehidupan sosial masyarakat di daerah. Menurutnya, upaya membangun pemahaman generasi muda perlu dimulai dari pendidikan informal di lingkungan keluarga. Pemuda perlu diberikan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya persaudaraan, kebersamaan, serta menjaga hubungan baik antar sesama.
9: Dari ini ya, pemuda. Kalau kita bicara tentang pemuda, sebenarnya pemuda ini agent of change. Pemuda ini adalah agen perubahan. Nah, dengan kondisi hari ini yang terjadi di Alor, sebenarnya kita memulainya dari pendidikan informal, mulai dari rumah dulu. Bagaimana kita menumbuhkan pemahaman adik-adik kita terkait dengan persaudaraan itu sendiri dulu.
8: Ia mengatakan menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di Kabupaten Alor, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga para senior di setiap wilayah, dinilai memiliki peran penting dalam merangkul dan membimbing generasi muda ke arah yang lebih baik.
9: Peran semua sangat dibutuhkan ya, tidak hanya kita bergantung pada pemerintah. Tapi di sini peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tidak kalah pentingnya para senior-senior kita yang ada di wilayah masing-masing untuk bagaimana kembali merangkul generasi muda kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Karena jujur Pak Stevi, kondisi Alor hari ini memang bukan hanya dirasakan oleh kita saja ya, tetapi juga dilihat secara langsung oleh orang-orang yang ada di luar daerah.
8: Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersama-sama membimbing generasi muda agar menjadi agen perubahan, menjaga persaudaraan, keamanan, serta citra positif Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Sinok untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Ketiganya ditargetkan mulai mendukung operasi pemadaman dari udara waterbombing pada 12 hingga 19 September 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan helikopter-helikopter tersebut tengah diangkut dengan kapal JS Kunisaki. Diperkirakan ketiganya tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat pada Rabu hari ini 9 September 2026. Setibanya di Indonesia, helikopter akan menjalani persiapan sistem dan flight test untuk memastikan seluruh aspek kesiapan. Adapun pemeriksaan keselamatan penerbangan telah terpenuhi sebelum diterjunkan ke lokasi karhutla. Tri mengatakan jadwal operasi dapat disesuaikan dengan kesiapan armada dan perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Kementerian Pertahanan juga menetapkan Pontianak sebagai home base operasional penerbangan 3 helikopter tersebut. Tim pendahulu dari Jepang telah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi. Mereka juga mengamati dan mengevaluasi fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama operasi. Tri menegaskan 3 helikopter Chinook tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan armada Indonesia. Menurut Tri, tambahan armada tersebut penting karena dapat menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Personil Kodim 1605 Bilu melakukan penanaman anakan pohon pure di sekitaran hutan Jatinenu. Kadinkes Belu menilai partisipasi aktif masyarakat kunci sukseskan program C Kesehatan Gratis CKG. Saya Tresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Dipanjeluaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kami update informasi untuk Anda, di mana Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman optimistis produksi beras nasional aman meski Badan Pusat Statistik BPS memproyeksikan adanya penurunan tipis produksi beras pada Januari hingga Oktober 2026. Menurutnya, proyeksi penurunan produksi yang disampaikan BPS perlu dilihat secara proporsional jika dibandingkan total produksi nasional. BPS memperkirakan produksi beras nasional Januari-Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton, turun 0,08% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 31,44 juta ton. Sementara produksi padi dalam bentuk gabah kering giling GKG diproyeksikan mencapai 54,52 juta ton, juga turun 0,08%. Mentan Amran menilai angka tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan total produksi nasional. Dengan basis produksi sekitar 34,7 juta ton, penurunan 0,08% hanya setara sekitar 30 ribu ton. Mentan Amran optimistis kondisi produksi nasional juga masih berada dalam situasi yang kuat karena Indonesia mencatat surplus pangan. Ia menyebut Indonesia mencatat surplus sekitar 4 juta ton pada tahun lalu dan kembali berada dalam kondisi surplus pada tahun ini. Ya, pendengar, pangan nasional aman, hadapi El Nino, tetapi produksi tetap kuat, surplus terjaga. Informasi lainnya masih kami update ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat menyelesaikan segala aktivitas yang masih Anda kerjakan. Dan tentu selamat beristirahat, selamat menikmati santeria Anda bersama keluarga juga orang-orang terkasih.

0: Woi, pada semua pada nih oh. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menemutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar-pendengar ya, tamu di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau belum mempengaruhi harga dan pasokan bahan pokok nasional pada Rabu 9 September 2026. Stabilitas tersebut terkonfirmasi melalui pantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok di berbagai wilayah sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Meskipun sebaran abu vulkanik sempat mengganggu moda transportasi darat dan udara, aliran distribusi komoditas pangan menuju kawasan terdampak dilaporkan tetap berjalan lancar tanpa indikasi kenaikan harga. Pemerintah terus mengawasi jaringan distribusi pangan secara ketat di seluruh kabupaten dan kota guna memantau perkembangan harga harian. Selain menjaga stabilitas harga saat terjadi bencana, Kementerian Perdagangan juga melakukan intervensi ketika harga komoditas pangan mengalami penurunan berlebih yang berpotensi merugikan produsen. Kondisi penyesuaian tersebut sempat terjadi pada komoditas telur ayam yang sempat turun drastis di bawah harga acuan penjualan. Ya, Mendag pastikan harga bahan pokok stabil usai erupsi anak Gunung Krakatau.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar RRI tamu di mana saja berada, demikian kebersamaan kita di rangkaian acara Tambo Sore edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Apa yang sudah kami hadirkan semoga dapat bermanfaat, memberikan inspirasi dan menghibur Anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar, karena kami juga masih terus bersama dengan Anda di rangkaian acara Tambo Malam. Anda nantinya akan ditemani oleh rekan saya Kak Jeffrey Amfotis. Saya Trisa Manit pamit, selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di hari Rabu 9 September 2026. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu di malam ini dan sehat selalu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI Atambuah, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai dengan narasi penresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 sampai dengan 70 tahun. Dalam unggahan tersebut dapat nomor kontak di 082395536880 untuk mendaftar. Faktanya ya, dilansir dari turbehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, kita ikuti mini drama yang berjudul Si Cantik Misterius, produksi oleh RI Malang.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya ya, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Vinoma emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan dang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mantumpul. Ya wis bro, cabut cek ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya. Terus, Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segala nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti Mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Surup-surup jalan, ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin? Gak ada siapa-siapa.
4: Cara ngatur waktunya gimana?

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang menemani Anda di edisi malam ini di obrolan komunitas. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Muhammad Effendi. Beliau adalah pengusaha sukses dalam membuat salah satu PVC. Kita sapa dulu Pak Effendi. Halo, selamat malam Pak Effendi.
2: Suara, minta maaf, suara tidak terdengar.
1: Sudah Pak, Pak Effendi sudah. Baya. sudah.
2: Siap.
1: Oke deh. Selamat malam Pak Effendi.
2: Selamat malam Pak.
1: Apa kabar di malam ini, sehat kok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Pak Effendi, kita ingin tahu ini awal mulanya Pak Effendi usaha PVC di untuk rumah sederhana.
2: Kalau untuk produk PVC terus terang Pak, kelihatan buangkan ya bisa dibilang masih baru. Kalau untuk kita untuk mengkoreksi produk PVC, kita kan ya harus butuh proses untuk jangka panjang loh. Kalau untuk selama ini sih produk PVC, menurut saya kalau belum ada problem yang kira-kira terbentuk dengan waktu, kayaknya kita juga belum bisa memastikan itu bagaimana-bagaimananya. Intinya kalau produk PVC jelas dari segi bahan baku dia produk dari bahan plastik Pak.
1: Oh, iya. Dia dah bahannya bahan-bahan plastik ya,
2: Pak. Bahan plastik.
1: Iya. Oke, baik. Pak Effendi, sudah berapa lama bekerja sebagai ini pengusaha PVC atau untuk pemasangan-pemasangan plafon ini?
2: Saya tekuni kalau di bidang plafon saya sudah mau berjalan 20 tahun ini ya.
1: Wih, luar biasa.
2: Dari awal dari plafon gipsum, terus sekarang ini udah mulai ada produk baru dari PVC. Kalau produk PVC ini baru ya berapa tahun berjalan ini aja kan, setelah COVID ini baru mulai ada produk baru ini.
1: Biasanya pasang hitungnya per meter atau per ini Pak Fendi borong gitu?
2: Kalau volume biasanya kita ya hitungnya meter Pak, karena kan kita nggak mungkin kalau ngitung jenis pekerjaan terus kita cuma ngira-ngira berapa, kita harus ngitung volume baru kita kalkulasikan dengan harga satuannya gitu Pak.
1: Oke, Pak Fendi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini, mana yang lebih bagus tahunnya? Maksudnya untuk lengganan untuk orang memasang PVC ini.
2: Kalau dari sudut pandang saya, dari pekerja yang saya tekunin di plafon, Pak, terus terang kalau sekarang ini orang awam cenderung dengerinya ke produk PVC, Pak. Ya, kalau orang yang sudah, sering bikin rumah, bikin bangunan untuk keluarga saudara itu, dia masih 50-50, masih sebagian masih cenderung suka di gipsum, sebagian yang pemula-pemula ini tetap lari ke PVC dengan mereka punya gambaran kalau PVC itu kan ya mungkin produk baru dan dia mungkin warna motifnya bermacam-macam, bisa dengan gipsuman gitu. Pilihannya di situ dan dia bebannya ringan.
1: Ya,
2: dia ringan. Kalau untuk ringan jelas. Tapi kalau untuk dari segi awet tahan lama ya kita terus terang belum berani nyimpulkan karena produk itu kan baru produk, belum terampak. Jadi kalau untuk diukur usia untuk pemasangan kan baru-baru aja, jadi belum bisa kita hilang ini produk jelek atau bagus. Intinya produk itu yang jelas dari bahan bakunya plastik. Kalau dia terlalu lama kena paparan matahari, otomatis dia akan akan saya jaring jelas ya. Kalau posisinya dia terlalu dekat dengan tank.
1: Baik, Pak Effendi, bagaimana dengan cara Pak Effendi mengenal produk PVC ini kepada masyarakat yang saat produk ini tersebut belum begitu populer begitu?
2: Kalau untuk produk PVC waterproof retain sekarang dari pemilik rumah rata-rata dia sudah punya gambaran sendiri-sendiri sih Pak, karena mungkin dari promosi dari mulut ke mulut, dari satu orang ke satu orang itu biasanya udah produk PVC badannya gitu semua. Mereka semua rata-rata yang ibaratnya kalau orang-orang awam pun mungkin memberanikan diri kerja berani, karena terus terang pekerjaan lebih mudah. Cuman kalau misal untuk bikin variasi atau macam main-mainan itu mungkin beda dengan yang udah berpengalaman.
1: Baik Pak Effendi, apa keunggulan positif produk PVC dibandingkan produk impor atau merek lain di pasaran?
2: Kalau apa jenis PVC Pak, bisa disimpulkan kalau untuk di wilayah Belus ini aja ya, dengan kategori ya rata-rata menengah semua, belum ada yang kualitas grade A dari produk yang jenisnya kayak merek Sunda Plafon atau apa itu, belum ada, karena dari segi pasarnya mungkin nggak kejangkau harganya.
1: Oke, baik. Karena
2: kita mencukup standar semua dari kualitas bahan baku maupun.
1: Baik, Pak Effendi, bagaimana dengan proses produksi hingga distribusi produksi PVC? Pak Effendi menjangkau berbagai daerah di terkhususnya di Kabupaten Belu.
2: Kalau bahan bakunya terus terang kalau di Atambu ini ya menurut saya dalam beberapa tahun yang belakang ini ya mungkin karena banyak toko yang menyediakan, menurut saya sih ya nggak terlalu kesulitan sih Pak, kalau untuk sekedar untuk pekerjaan rumah-rumah tangga lah, intinya bukan untuk proyek-proyek pemerintah yang volume-volume besar. Kalau untuk rumah-rumah pribadi menurut saya masih mencukupi kan, dari beberapa toko yang tersedia di Atambuan.
1: Baik, berapa kapasitas produk rata-rata dalam beberapa jumlah tenaga kerja atau mitra di kontribusi yang Pak Effendi memiliki saat ini?
2: Maksudnya diperjelas kira-kira ini ya? Tanya tadi ini dalam apa?
1: Maksudnya ada rata-rata berapa jumlah tenaga kerja yang Effendi miliki?
2: Kebetulan saya ada pekerja yang ikut saya, walaupun dia nggak ambil pekerjaan di PVC, tapi kita kan khusus di bagian plafon dan kategori interior itu saya ada tukang yang ikut saya ada 6 orang yang sementara ini kerja. 6 orang yang 4 orang Jawa, yang 2 orang asli,
1: orang lokal ya, orang sini ya.
2: Ya udah ngerti dengan cara kerja orang Jawa, dia merasa senang ya, dia sampai ke dalam.
1: Luar biasa ya, bukan hanya orang Jawa saja tapi ada juga orang lokal.
2: Tetap pakai mereka yang ingin benar-benar belajar dan benar-benar cari ilmu untuk mungkin ada keterampilan, tapi dia nggak ada yang dampingin, nggak bisa, makanya dia harus ikut yang orang punya keterampilan biar mereka punya keterampilan untuk ke belakang.
1: Oke, baik, Pak Effendi, bagaimana dengan cara Anda menjaga kualitas produk agar tetap konsisten di tengah persaingan, apalagi di Belu ini kan banyak persaingan juga ya?
2: Terus terang Pak, kalau masalah dari segi mutu pekerjaan, dari awal mula saya sudah konsisten sama tukang-tukang saya. Saya pribadi harus cek itu di lokasi, checklist dulu. Kalau menurut saya belum layak untuk saya sendiri, nggak mungkin saya serahin di orang. Intinya gitu. Jadi kalau bagi saya sudah, menurut saya sudah layak untuk dikasih untuk di customer, baru saya lepas. Dan pekerjaan-pekerjaan di orang punya rumah semua rata-rata gitu. Kalau saya sendiri belum melihat hasil pekerjaan tukang-tukang saya semua, walaupun ada tukang udah menyampaikan ini pekerjaan udah selesai-selesai, tapi kalau penilaian saya belum layak, ya saya anggap belum selesai. Intinya gitu. Makanya ya dari pelanggan-pelanggan sama yang ibaratnya membutuhkan jasa saya selama ini, alhamdulillah belum ada komplain yang menurut saya itu berlebihan, ya sewajarnya dalam kategori-kategori tertentu aja.
1: Oke, baik Pak Effendi, apa harapannya Pak Effendi ke depannya, tetap berlanjut dengan bisnis ini apa, atau mau
2: berbisnis lain lagi? Kalau saya gitu, terus terang ini mulai ngembangin dengan usaha tambahan ya, untuk pembuatan interior kayak kitchen set, lemari, kayak mini bag. Intinya berkelanjutan dari pekerjaan saya yang tadinya plafon, merambah ke interior, ada kesinambungan pekerjaan.
1: Amin, amin. Terima kasih. Mungkin itulah keinginan Pak Effendi, mudah-mudahan tercapai.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Effendi. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Sukses selalu.
2: Amin. Makasih doanya, Pak.
1: Baik pendengar Persatu RRI Atambua, di mana saja Anda berada, di malam ini kita sudah di obrolan komunitas bersama dengan Pak Effendi. Beliau adalah pengusaha PVC, dan juga dengan topik malam ini kita dengan kualitas dan menjaga konsumen. Baik pendengar Persatu RRI Atambua, di mana saja Anda berada, sesaat lagi nanti kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.
0: Tembua malam ini, rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 1

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
8: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
10: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
11: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
11: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya. Mana saja, nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita tidak punya disrupsi era yang.
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi, semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kobu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang...
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Raya Tembuah, kita baru saja ikuti Warta Berita Pro 3 dan kita di pukul 20:35 kita di mimbar agama Hindu Rabu 9 September 2026 dengan judul Pentingnya Trihita Karana dalam Kehidupan, dibawakan oleh Ibu Ketut Sukaryati, SPD.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Ya Nama Swaha. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang pentingnya Trihita Karana dalam kehidupan. Umat Sedharma yang berbahagia, mungkin kita sudah sering sekali mendengar kata Trihita Karana dalam ajaran agama Hindu ini sudah tidak asing lagi. Karena Trihita Karana itu adalah merupakan konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitik beratkan bagaimana antar sesama bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi riak-riak kebencian yang penuh dengan toleransi, penuh dengan rasa damai. Itulah yang dititik beratkan di dalam ajaran Trihita Karana. Jadi Trihita Karana ini bisa diartikan secara leksikal yang berarti tiga penyebab yaitu kesejahteraan. Jadi istilah daripada terambilnya dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti keseimbangan atau sejahtera, dan karana yang berarti penyebab. Jadi sudah tentu Trihita Karana itu adalah tiga penyebab daripada kesejahteraan dan juga keharmonisan dalam hidup kita. Nah, ketiga hal tersebut yang dimaksud adalah perhiangan, hubungan dengan pawongan, dan juga palemahan. Umat Sedharma yang berbahagia, Trihita Karana dalam kehidupan umat selama ini ada hubungan antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widi yang diwujudkan dengan Dewa Yadnya, hubungan manusia dengan alam lingkungan yang diwujudkan dengan Buta Yadnya, sedangkan hubungan antara manusia dengan sesama yang diwujudkan dengan Pitra atau Resi atau manusia Yadnya. Jadi Trihita Karana ini muncul berkaitan dengan keberadaan juga dengan ada hubungan eratnya dengan desa adat, yaitu yang disebut di Bali itu Desa Kalepatra. Hal ini disebabkan oleh terwujudnya suatu desa adat di Bali bukan saja merupakan kepentingan hidup, tetapi adalah kepentingan bersama di dalam masyarakat. Jadi dalam hal kepercayaan memuja Ide Sang Hyang Widi, dengan kata lain bahwa ciri khas daripada desa adat di Bali harus mempunyai unsur wilayah atau orang masyarakat yang menempati suatu wilayah serta adanya tempat suci untuk menuju Ide Sang Hyang Widi. Yang pertama yaitu parahyangan. Parahyangan yang berarti tempat beliau adalah yang paling tinggi. Yang parahyangan itu berarti ketuhanan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Ide Sang Hyang Widiwase. Nah, banyak kalangan yang kita mengartikan bahwa parahyangan itu tempat suci untuk memuja Tuhan. Manusia terkadang menyembah atau memuja Ide Sang Hyang Widiwase disebabkan oleh sifat-sifat satwika, yaitu kebajikan yang dimilikinya. Jadi rasa bakti sujud kita kepada Ide Sang Hyang Widi timbul dalam hati manusia oleh karena Sang Hyang Widi yang maha ada, maha kuasa, maha pengasih, yang telah melimpahkan segala kasih dan warenugrahnya kepada kita. Nah, kita sebagai umat beragama tentu selalu memohon perlindungannya yang sangat berhubungan dengan kita baik secara lahir dan batin. Jadi kita juga merasa berhutang budi karena tak akan terbayarkan dengan apapun. Karena dengan hal inilah kita bisa mewujudkan bakti kita, yaitu dengan cara beriatnya dapat lakukan kepada atau menjalankan ajaran-ajaran agama dengan menghaturkan bakti dan serada yang setinggi-tingginya.
Jadi Bapak Ibu Dhamma Cedharma yang berbahagia, dengan serada dan bakti mengaturkan niatnya kepada Ide Sanghyang Widi, yaitu berupa punya melakukan tirta yatra kalau ke tempat-tempat sembahyang atau tempat-tempat yang bisa mengantarkan nilai-nilai kesucian doa kita kepada Ide Sanghyang Widi Wase. Semua ini adalah disebabkan juga karena alam sekitar dan lingkungan adalah merupakan cerminan yang paling dekat, yaitu wujud peduli terhadap alam. Jadi artinya kita sudah bisa mewujudkan salah satu daripada ajaran Trihitakarana. Di samping rasa bakti kepada Ide Sanghyang Widi, timbul juga di dalam hati manusia yang berupa sembah dan juga puji-pujian atau doa, penyerahan diri, rasa rendah hati dan rasa berkorban untuk kebijakan kita sebagai umat beragama, yaitu kita harus menjunjung dan memenuhi kewajiban kita, antara lain suatu kebenaran, kejujuran dan juga keikhlasan. Nah, jadi dengan demikian jelas bagaimana hubungan kita antara Ide Sanghyang Widi harus dipupuk dengan tingkat yang lebih baik, lebih tinggi, lebih suci, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan swadharmaning umat yang religius, yakni untuk dapat mencapai suatu moksatam jagatita yaja iti dharma. Umat sedharma yang berbahagia, kita sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan, kerjasama dengan orang lain. Jadi hubungan antara sesama yang selalu harus kita jaga, yaitu agar tetap hubungan kita harmonis dan juga selalu memiliki sifat yang saling asah, asih dan asuh, yang artinya saling menghargai, kalau saling mengasihi, saling membimbing. Itulah yang kita harapkan agar dapat terciptanya suatu hidup yang rukun dan juga toleran. Kalau di dalam ajaran agama kita selalu bersifat, yaitu menekankan tatwamasi, yaitu saling menghargai. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, jika hal ini kita dapat lakukan, tentu masyarakat yang aman, damai akan dapat menciptakan juga negara yang tentram dan sejahtera. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, selain menyelaraskan hubungan Atman dengan Parama Atman, jadi hubungan manusia dengan Tuhan, kita sebagai makhluk sosial juga harus membina hubungan dengan sesama makhluk lainnya, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama atau pawongan, dan juga tidak lupa kita selalu dituntut juga harus menjaga alam semesta atau lingkungan ini. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang

Dan kita juga sangat-sangat tergantung terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan kita. Mari kita jaga dan pelihara lingkungan kita, serta jangan merusak lingkungan. Mari kita tegakkan ekoteologi agar lingkungan ini yang ada di alam semesta ini dapat kita jaga. Hal kecil saja yang dapat kita lakukan, seperti jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, karena kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, itu sudah merusak ekoteologi, sudah menyalahi ajaran agama, dan juga efek sampingnya akan merusak diri kita atau mencemari lingkungan, sehingga menyebabkan dampak banjir ataupun kekeringan yang ada di alam ini. Nah, lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh kita kotori ataupun rusak. Jadi hutan tidak boleh ditebang sembarang. Binatang tidak boleh diburu seenaknya, karena dapat mengganggu ekosistem dan juga keseimbangan alam yang ada di lingkungan kita. Untuk itu, Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, mari jaga lingkungan. Justru lingkungan ini harus kita jaga, kita rapikan keserasian dan kelestariannya. Karena lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan dapat menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram yang ada di dalam diri kita. Jadi kita hidup di muka bumi ini adalah memerlukan ketentraman, kesejukan, dan juga ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Kita juga hidup dari hasil alam. Hal inilah yang dapat melandasi terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan paramesan.

negara kita itu memang

Zaman kian modern ini membuat modus kejahatan pun semakin berkembang. Lindungi data pribadi Anda. Berikut ini cara melindungi data pribadi menurut SafeNet. Pertama, hindari mengunggah data pribadi di internet karena rentan disalahgunakan. Kedua, periksa keamanan akun dengan mengeceknya melalui periksadata.com. Ketiga, lindungi akun dengan kata sandi yang kuat. Keempat, aktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA pada bagian keamanan. Kelima, pisahkan email untuk bekerja dengan kebutuhan lain seperti hiburan atau belanja. Keenam, berhati-hati ketika menggunakan Wi-Fi public.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti program berikutnya, yaitu di Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memberi lewat lagu oleh Pro 1 Jakarta. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembua selalu terhibur di malam ini.
1: Malam yang kian mendekat.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik saya, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: sayang.
0: Ya. Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim. Note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
2: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah aku kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya? Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi, ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita ke bau-bau ada siap, Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar, ya. Dengar banget.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Okay, Ismi, okay, Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Ya,
2: iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang ya.
1: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ibu. Ya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam
4: Merauke.
5: Sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Ruang rindu, ruang pengadu rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apa kareba nih Mbak Ismi, apa kareba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki?
6: Baji-baji
4: jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, oh,
6: kita dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik, ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik.
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain, apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong
0: ya. Okay. Itu ya Pak Benny.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Ciguria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab terjawab, ya.
7: Iya. Selamat saja semuanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia.
7: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Loh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
4: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat lagunya. Kalau misalnya
1: bener mbak,
4: ya kan, iya mbak Ita kan?
1: Iya ya, harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita, betul. Bener-bener mbak.
4: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh mbak ya, keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
4: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
4: Kasih 94.
1: Ah iya iya.
0: Siap
1: iya.
0: Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik Mbak Ismi, dari umur berapa Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Loh, oh, bintang itu. Radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
4: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
4: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
4: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana
4: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya.
4: Kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
4: Yang ngedarin Blackboard, iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul.
4: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel. Yang orang orang Prancis.
0: Iya, iya.
4: Jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
4: jadi
1: iya.
4: Orang enggak berani.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
0: Oke. Okay. Mbak Ismi. Kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
4: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya, benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi aku ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay.
3: Ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus. Semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga okay. Ada Bang Remen, Mbak Tegi.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bobon. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Di Kota Agung, Tanggamus, Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, pertanyaan saya. Apa plus minusnya

0: Ana.
1: Pedagang pempek.
0: Selamat malam Oma Ana.
2: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Silakan.
2: Cintaku padamu.
1: Takkan kok jadi dangdut?
2: Keren. Apa kabar berduanya nih?
0: Alhamdulillah baik Oma Ana.
2: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
0: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
2: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
1: Bisa aja
0: Oma. Ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
2: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
1: Siap.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
3: Iya, alhamdulillah sehat Oma.
2: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amat Nasi saudara dengan Bang Ajis ya.
1: Ajis siapa?
0: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
3: Oma, Ajis siapa Oma?
2: Ajis pelawak lah.
0: Oh, Ajis pelawak. Iya.
3: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
2: Oh, gitu.
0: Oma, ya, papa, bisa ya? Aja deh.
3: Iya.
2: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
2: Sehat selalu ya.
1: Siap.
2: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Jawab Om.
2: Terus masih aktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih kah seperti dulu?
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
1: Itu aja Oma.
2: Sukses selalu ya.
3: Iya. Makasih.
2: Boleh dong.
0: Salam-salam.
2: Mas Yudi.
1: Iya, tiga.
2: Silakan, Oma. Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh, di Palembang.
2: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
2: Iya dong, Mas Yudi.
1: Enggak. Bercanda loh.
2: Ada Bunda Ama ya, di terus ada Ibu Fatimah ya.
0: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
2: Terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
4: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha Damang, Teteh?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
0: Apa
4: kabar deh?
0: Alhamdulillah api.
4: Iya.
0: Lagu
4: saya ruang rindu api.
1: Api
0: Teteh, Teteh.
1: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
4: Halo Ismi Ajis.
3: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
4: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
3: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
4: Iya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako Ki.
1: Oh, oke. Terus pertanyaannya apa?
4: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
4: Papanya kan di RUT TVRI kan?
0: Betul.
3: Iya, betul.
4: Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
3: Iya.
4: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
3: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
4: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya

0: Kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
0: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga.
2: Sama-sama.
1: Siap.
0: Iya. Tadi saya mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
2: Silakan.
0: Apa? Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
1: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
0: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
1: iya Pak dong.
0: Ahmad seperti itu. Ah, gimana sih? Jangan suka gitu lah, dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih, Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia, lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
1: Siap.
0: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Oh, terima kasih Teteh.
2: Terima kasih Teteh.
1: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
1: Oh iya, siap.
3: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
2: Ada Mbak Ismi Aziz ya Pak Putra, silakan Pak.
3: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
3: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
2: Mas Yudi.
1: Tony.
3: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
1: Siap.
3: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahun
3: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
1: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
3: Kenapa?
1: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
3: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
1: Siap. Amin.
3: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
3: Boleh request lagu?
2: Boleh.
1: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
3: Oh, lagunya Mbak Ismi.
1: Iya, siap.
3: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
1: Oh gitu, baik ya. Kalau begitu.
2: Siap.
1: Terima kasih.
2: Boleh salam, silakan.
3: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
1: Oke, okay, terima kasih Pak.
2: Siap,
3: sehat selalu.
1: Oke,
2: okay. Terima kasih Pak.
1: Sama-sama Pak.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
4: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah, pakai nasi lah.
1: Nasi ya.
2: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
4: Harus makan nasi pakai ikan.
2: Sama
4: biasanya.
1: Dulu, kirain sama. Makannya buras.
4: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
4: itu juga aku suka tuh.
1: Oke. Okay.
4: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
4: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ikan ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Bukan ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
4: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
4: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
1: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
2: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
1: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
4: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
4: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
1: ya. Oke. Okay.
4: Iya. Iya.
1: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman. Plus minus

punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel, belum lagi.

0: kesukaan Mbak Ismi?
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Ya,
1: salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Okay. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Okay. Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya. Ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
3: Oh,
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salam iya, salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh.
0: Hilang
1: putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Apalagi Mas? Ya, alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, apa dong Mbak Ismi? Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Enggak. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke, Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Ada
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Aduh. Boleh bisa enggak? Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi, Mak. Say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Bagus sekali.
2: Oke.
3: Ya.
2: Siap.
1: Ya Ica ya.
2: Makasih Ca.
0: Anak kucing.
3: Ya.
2: Itu aja Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, okay, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
0: Ah, Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam. Silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
0: dari Ambon.
4: Ini pernah ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
0: sehat.
4: Semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
4: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
0: Oke.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya berapa ya buat
1: aku. Boleh silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Kemal, Ica Purnama Sari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
0: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng.
0: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Oh iya, iya ada hubungan keluarga. Oh, tapi mungkin bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
1: Oke.
2: Okay. Oh lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
0: Lagu Bugis,
5: enggak
0: tahu
5: kan
0: lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
1: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Tol-Tol yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klip, selamat malam.
1: Bang Klip, selamat malam.
6: Halo,
1: Bang Klip.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klip.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
0: Bang Klip, apa kabar? Sehat Bang Klip?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
2: siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
0: Iya.
6: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum? gitu.
0: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, anda belum?
6: Oh belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay. Saya mau salam sedikit saja ya.
2: Silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes.
0: Dan Serambi.
2: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hati, buah hatiku sayang.
2: Oh iya iya. Oke.
1: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
0: program. Okay. Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Risa Purnamasari dan Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul. Iya. Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang Bang Ari. Stand up dan lancar.
2: Siap.
0: Ya. Oke Bang Ori.
2: Terima kasih Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
0: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay. Nah,
8: soalnya ini kelahiran sembilan nggak tahu
2: kemana.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
2: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini we keep stay tune.
2: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
2: Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh,
2: aku diceritakan.
1: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya iya iya.
1: Boleh
2: ya,
1: dijawab
2: ya.
1: Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgi.
1: Kenapa enggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia kan? Iya, maksudnya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgi itu apa selesainya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
2: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Maismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke. Okay. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
1: lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: Ingat
0: kita.
1: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin bagaimana kita satu mungkin? Rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
1: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
1: Wah, Mbak Ismi, kalau bagaimana ada musik ini, mungkin. Kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang-gampang, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi.
0: Satu kesempatan
1: Mbak
0: lagi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah, udah gak. Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
1: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
2: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Dudu.
1: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School, Mbak Ismi.
2: Oh, iya.
0: Ingat ya.
1: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, buka satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
2: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala. Ini? Sebutkan dua saja.

0: Mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
2: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
0: Oh, lewat.
2: Ya sudah.
0: Salam, Ismi.
2: Jadi ada Becky Tumewu,
0: ada Anne
2: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
2: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
0: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
0: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
2: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
2: Oh, iya, betul. Anca siapa?
0: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke,
0: okay, ada dua kue.
2: Dua Mbak. Kue ya.
0: Kue virtual. Nanti.
2: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
0: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
2: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Banget yang enggak dijawab. Apa?

Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek

0: ada voice note, kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk

0: Mbak Ismi
1: ya.
0: Punya putra putri berapa ya?
2: Oke.
0: Terus

0: hari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk. Sudah berterima kasihkah dengan dirimu sendiri?

mungkin memalukan bagi masyarakat atau menakutkan, padahal sebenarnya TBC ini bisa diobati dan sembuh. Dan ini kami sudah buktikan dengan penanganan kami di puskesmas, ada beberapa pasien yang sembuh total sampai tuntas pengobatannya. Dan kami terus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar stigma terhadap penyakit TBC ini lebih terbuka pemikirannya, sehingga untuk mau disembuhkan lebih mudah. Kemudian tantangan yang kedua itu pasien yang putus obat atau mangkir. Kita sudah melakukan pengobatan-pengobatan, tetapi mungkin ada kendala dari keluarga atau dari pasiennya sendiri, akhirnya mangkir. Kalau misalnya mangkir, kita harus memulai pengobatannya dari awal lagi, dan kita harus lebih intens lagi untuk mendampinginya. Kemudian mungkin pelacakannya. Untuk pelacakan, kalau untuk akses-akses tempat yang jauh, mungkin kita tidak terlalu intens melakukannya, sehingga untuk menemukan pasien-pasien TBC ini mungkin masih kurang. Kemudian yang berikut adalah kondisi lingkungan. Mungkin kami di sini agak lembab sedikit, jadi mungkin lebih rentan untuk

pendengar, dengan terdengarnya lagu irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 9 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10, Padang Tekukur, Alor.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru dan selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Pendengar, pagi hari ini senang rasanya saya Monica Lanmai kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Dalam program Alor Pagi ini dan tentunya saya menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa di program Alor Pagi, pendengar, kita awali dengan mutiara pagi. Tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sajian rohani. Dan hari ini di ruang dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu serta renungan dari agama Islam di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan hadirkan terus beragam acara hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Di pagi hari ini, jika Anda sudah bangun, jangan lupa untuk bersyukur, mengucap syukur ya atas perlindungan Tuhan dari sepanjang malam hingga pada pagi hari. Dan jangan lupa juga bahwa setiap apapun pergumulan Anda yang akan dilakukan hari ini untuk taruh dalam tangan Tuhan agar apapun yang dikerjakan hari ini dapat dikerjakan dengan baik. Tentunya di pagi hari ini, semangat pagi kita di hari ke-10 bulan September dan segala aktivitas sudah kita jalankan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi harapan kita, semoga semuanya tercapai dan semuanya kita jalankan dengan baik. Selamat menikmati hari ini dengan baik, mempersiapkan dengan baik, dan jangan lupa senyum dan bersyukur untuk hari baru ini. Dan selamat mengikuti siaran kami dalam program Alor Pagi ini edisi hari ini. Semoga sajian rohani dan juga lagu-lagu pilihan, informasi serta beragam acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani aktivitas Anda di pagi hari hingga siang nanti.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dicariin di pesantren enggak ada, ha? Buang, salat.
1: Iya, Mak, iya.
0: Itu lu dengar tuh azan.
1: Iya, iya, Mak.
0: Eh, buang. Lu semua bubar, salat.
2: Belum ada apa, ya, Mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton, Mak.
0: Iya, buang.
3: Mak, itu, Mak.
0: Buang.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Satu jam kita telah berlalu dalam program Mutiara Pagi. Lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini kita sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan ajak Anda untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disampaikan langsung dari program 1

0: pengawasan itu selalu kami lakukan dalam pengelolaan anggaran dana desa maupun dana desa berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan. Badan usaha milik desa yang dibentuk di desa itu selalu kami lakukan.
1: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Komisi 1 DPRD Belu perkuat pengawasan pengelolaan BUMDes di setiap desa. Egya Rojo melaporkan.
2: Komisi 1 DPRD Kabupaten Belu terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa, khususnya dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Anggota Komisi 1 DPRD Belu Jonas dilakukan untuk memastikan anggaran dana desa termasuk penyertaan modal kepada BUMDes benar-benar dikelola secara transparan, bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Jonas, para direktur BUMDes harus mampu mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan modal yang dipercayakan pemerintah desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya disampaikan kepada DPRD melalui Komisi 1, tetapi juga harus dapat diketahui oleh masyarakat. Jonas menjelaskan, pengawasan melekat terhadap pengelolaan BUMDes bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai langkah untuk memperbaiki kinerja pemerintah desa sekaligus memastikan badan usaha desa berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Karena itu, Jonas juga mengingatkan para kepala desa agar lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan BUMDes, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para direktur maupun pengurus.
0: Pengawasan itu selalu kami lakukan dalam pengelolaan anggaran dana desa maupun dana desa berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan. Badan usaha milik desa yang dibentuk di desa itu selalu kami lakukan pengawasan. Secara khusus di Kabupaten Belu ada beberapa desa yang kami panggil untuk melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat sekaligus. Direktur Badan Usaha Milik Desa itu memberikan pertanggungjawaban dan klarifikasi kepada Komisi 1 untuk diketahui selain oleh Komisi 1 tetapi juga oleh masyarakat Belu pada umumnya. Sehingga pengawasan melekat itu bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah desa secara khusus kepada Bapak atau Ibu sekalian yang dipercaya menjadi pengelola badan usaha milik desa tersebut. Lalu kami juga memberikan peringatan kepada Bapak Ibu kepala desa agar lebih partisipatif untuk bagaimana caranya melihat, mendorong dan memberikan pengetahuan tambahan kepada Bapak Ibu sekalian yang dipercaya sebagai pengelola atau direktur badan usaha milik desa dimaksud, sehingga penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah desa untuk mengelola dan mendapatkan bunga atau hasil dari pengelolaan itu bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Itu menjadi harapan kita bersama, sehingga penyertaan modal yang diberikan itu tidak mubasir ataupun hilang dan tidak bertambah bunganya, pendapatannya malah hilang tanpa pertanggungjawaban yang pasti.
1: Oke.
2: Jonas menegaskan penyertaan modal yang bersumber dari pemerintah desa harus dikelola secara produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli desa. Dirinya berharap modal yang telah diberikan tidak berhenti sebagai dana yang tidak berkembang, apalagi hilang tanpa pertanggungjawaban. Sebaliknya, modal tersebut harus mampu memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Alor sampaikan jawaban atas pemandangan kami ulangi, pemandangan fraksi DPRD terkait perubahan APBD 2026 dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak demi pelayanan publik.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2026 serta rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Wakil Bupati Alor Rocky Winario dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Alor, khususnya fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, kritik, saran, dan rekomendasi terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut. Ia mengatakan, berbagai masukan dari fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah. Menurutnya, masukan tersebut tidak hanya menjadi pelaksanaan fungsi DPRD, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
4: Berbagai pertanyaan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan tidak hanya kami terkait sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPRD, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Alor.
3: Sementara terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Rocky menegaskan, pembangunan yang berkelanjutan harus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi anak. Ia menyebut, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, media, serta seluruh pemangku kepentingan.
4: Pembangunan yang berkelanjutan harus memberikan ruang yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi setiap anak. Pemenuhan hak anak bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, keluarga, media, dan seluruh pemangku kepentingan.
3: Ia berharap seluruh masukan DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sehingga perubahan APBD 2026 dan Perda Kabupaten Layak Anak mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat pembangunan daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 42 hingga 83%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cerah, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 90%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 99%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Utara hari ini cerah, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 97%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini cerah berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 44 hingga 95%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 37 hingga 85%. Berita selanjutnya, Provinsi NTT zona hijau bebas penyakit mulut kuku PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT, dan hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnak garing tahun 2023. Laporan Ferdi Asih.
5: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu, Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode, bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini petugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
6: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu untuk satu tahun, untuk sapi. Babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya, kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PMK. Babi NTT sudah. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari rumah. Termasuk semen beku yang untuk UD itu, untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bukunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari untuk limosin, simental, ini brangus, lalu wakio, dan dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
5: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnag 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Pelayanan CKG Dinkes Belu melalui pelayanan jemput bola.
7: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
8: Teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan kesehatan gratis ini.
7: Baik, Bu, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih? CKG. Ya.
8: Baik. Untuk pelaksanaan CKG masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
7: Lanjut Dr. Ellen, penguatan peranan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan menjadi terjangkau dengan baik. Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat masyarakat belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal.
8: Ada teman-teman puskesmas yang turun ke kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan untuk kantor yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada saya juga ada menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT ke PKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga. Karena itu pasti banyak yang datang.
7: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, Polres Alor melalui Pramuka Saka Bayangkara selenggarakan LKPBB Kapolres Alor Cup ke-7 Aja Generasi Muda Kembangkan Potensi melalui kegiatan yang positif.
9: Polres Alor melalui Pramuka Saka Bayangkara kembali menyelenggarakan Lomba Keterampilan Baris Berbaris atau LKBB Kapolres Alor Cup 8 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengajak generasi muda mengisi waktu dengan aktivitas positif sekaligus menyalurkan minat dan bakat. LKBP yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti 14 tim dari berbagai sekolah dan gugus depan gerakan pramuka. Selain keterampilan baris berbaris, peserta juga menampilkan atraksi dan yel-yel yang membuat pesan positif, sehingga kegiatan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana pembentukan karakter. Pembina Pramuka Saka Bayangkara Polres Alor, Aibda Andre Rihi, mengatakan LKBP Kapolres Alor Cup yang telah memasuki penyelenggaraan ke-8 ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar disiplin, mentaati aturan, dan mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif. Salor berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat, membangun kedisiplinan, dan mengembangkan karakter. Dengan semakin banyak aktivitas positif yang diikuti, generasi muda diharapkan mampu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memberi pengaruh baik bagi lingkungan. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
1: Rotasi jabatan di lingkungan Polres Belu, Wakapolres Belu, dan Kasat Lantas resmi berganti.
10: Demi Allah, saya bersumpah.
11: Demi Allah, saya bersumpah.
10: Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji.
11: Demi Tuhan saya berjanji.
10: Bahwa saya akan setia kepada.
12: Dua pejabat di lingkungan kepolisian Resort Belu mengalami rotasi jabatan, peralihan dari jabatan lama ke jabatan baru ditandai dengan upacara penyerahan jabatan Waka Polres Belu dan serah terima jabatan Sertijab Kasat Lantas Polres Belu. Upacara tersebut berlangsung di Aula Wira Satya Lantai 2 Polres Belu, dipimpin langsung oleh Kapolres Belu, AKBP Igede Eka Putra Astawa. Rangkaian upacara diawali dengan pembacaan keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur tentang mutasi jabatan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dilakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda jabatan kepada pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan didampingi rohaniawan. Setelah itu, para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada jabatan yang baru. Kapolres Belu AKBP Gede Eka Putra Astawa dalam amanatnya mengatakan serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Dikatakan mutasi jabatan merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Karenanya setiap pejabat yang mendapat amanat dituntut memiliki rasa tanggung jawab dan mampu menjalankan tugas secara objektif, khususnya dalam menjaga, memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan damai.
10: Serah terima jabatan di lingkungan Polri mengandung makna penting di mana Sertijab merupakan dinamika organisasi dalam tubuh Polri untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Di satu sisi, dengan adanya serah terima jabatan akan terjadi regenerasi kepemimpinan sehingga muncul ide-ide dan tercipta inovasi baru untuk kemajuan organisasi. Pada sisi lain juga, dengan adanya pertukaran jabatan pada satuan Polri diharapkan dapat meningkatkan gairah dan semangat untuk menumbuhkan perkembangan yang mengalami progres ke depan. Saya juga mengingatkan bahwa mutasi merupakan suatu kebutuhan organisasi sehingga dalam pelaksanaannya tentu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan secara objektif.
12: Kapolres Belu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, khususnya Wakapolres Belu dan Kasat Lantas yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab selama menjabat. Pihaknya berharap pengalaman dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polres Belu dapat menjadi bekal untuk melaksanakan tugas pada jabatan dan tempat tugas yang baru. Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya Polri dalam menjaga kepercayaan publik.
10: Dan semoga di kesatuan yang baru dilancarkan dalam setiap bentuk tugas dan diberkati dalam kesuksesan pada harapan dan cita-cita bersama keluarga. Atas nama keluarga besar Polres Belu, kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama berdinas di Polres Belu ada hal yang kurang berkenan, kiranya dapat dimaafkan. Peserta upacara yang saya banggakan, kami juga mengucapkan selamat kepada pejabat baru, kepada Wakapolres Belu Kompol Ibnu Cecep Ahmadi beserta dengan ibu, dan juga kepada Kasat Lantas yang baru AKT Sandi Bumisa Sibarani beserta dengan ibu, kami mengucapkan selamat datang di Polres Belu dan selamat bergabung di keluarga besar Polres Belu.
12: Diketahui jabatan Wakapolres Belu yang ditinggalkan Kompol Lorenzius resmi diisi oleh Kompol Cecep Ibnu Ahmad yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Sumba Barat. Sementara jabatan Kasat Lantas resmi diisi AKP Sandi Humisar Sibarani yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasisim Subdit Regiden Ditlantas Polda NTT. Sedangkan pejabat lama Kasat Lantas AKP Muhammad Putra Ramdoni mendapat promosi jabatan sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Dari berita luar negeri, harga minyak dunia terus meningkat di tengah kembali memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap kemungkinan gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Kontrak berjangka minyak mentah naik 1,4% menjadi 98,5 US dollar per barel pada Selasa 8 September 2026. Harga tersebut mencapai level tertinggi dalam 6 minggu dilansir dari Anadolu. Harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI juga meningkat 1,4% menjadi sekitar 94 dolar Amerika Serikat per barelnya. Sehingga kenaikan harga minyak terjadi ketika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memburuk. Pada Selasa, kelompok Houthi Yaman menyerang sejumlah kota dan infrastruktur ekonomi di wilayah selatan Arab Saudi. Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melaporkan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Kebakaran juga terjadi di sejumlah fasilitas energi di Arab Saudi Selatan karena menjadi sasaran serangan menurut Kementerian Energi Arab Saudi, dan perkembangan tersebut terus meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur energi di kawasan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Komisi 1 DPRD Belu perkuat pengawasan pengelolaan BUMDES di setiap desa. Pemerintah Kabupaten Alor sampaikan jawaban atas pemandangan fraksi DPRD terkait perubahan APBD 2026 dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak demi pelayanan publik. Saya Vinti Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atap 2. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, A.A. Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: lama sekali buat lu ya baru kerja.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat.